dan pergerakan serta hubungan sosial. Katanya penyalahgunaan teknologi dan ugutan melalui medium komunikasi turut menjadi antara bentuk keganasan yang perlu diberi perhatian. Beliau berkata penganjuran program berkenaan merupakan antara usaha kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai tanda dan bentuk keganasan rumah tangga. Program itu turut menggalakkan mangsa mendapatkan bantuan serta

Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dalam satu majlis di Kangar Isnin lalu. Turut berangkat Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah almarhum Tengku Abdul Rashid. Hari sama Ketua Polis Perlis yang baru DCP Hamzah Hashim. Majlis mengadap perkenaan adalah bertujuan untuk memperkenalkan DCP Hamzah sebagai Ketua Polis Perlis yang baru yang mula menjalankan tugas berkuat kuasa 28 September 2026. DCP Hamzah sebelum ini berkhidmat sebagai Komander 69, Komando VAT 69, Pasukan Gerakan Khas PGK, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA di Ulu Kinta, Perak. Berpengalaman luas dalam pasukan operasi khusus, pelantikan DCP Hamzah yang berasal dari Perlis akan terus memperkukuh aspek keselamatan dan ketenteraan awam dan ketenteraman awam, khususnya dalam memastikan keselamatan sempadan utara serta kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Mahasiswa baru Universiti Malaysia Perlis UNIMAP diingatkan agar memanfaatkan sepenuhnya peluang menuntut ilmu di institusi pengajian tinggi sebagai persediaan menghadapi cabaran dunia yang semakin dinamik dan kompetitif. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, UNIMAP merupakan ruang terbaik untuk mahasiswa memperkukuh ilmu pengetahuan, mengasah kemahiran, memperluaskan pengalaman serta meneroka potensi diri sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Menurut baginda, mahasiswa perlu menggunakan tempoh pengajian sebaik mungkin bagi membina diri sebagai graduan yang berilmu, kompeten dan berintegriti. Selain itu juga, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan menyumbang secara bermakna kepada industri serta masyarakat. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra yang juga Tuanku Chancellor UNIMAP ketika berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Majlis Apresiasi dan Kebudayaan sempena Minggu Sual Kenal Sidang Akademik 2026-2027 di Dewan Tuanku Chancellor Kampus Alam UNIMAP Pau Putra. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil selaku Tuanku Pro Chancellor UNIMAP serta anaknda putri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Sementara itu, UNIMAP secara rasmi menyambut kemasukan kira-kira 2,798 mahasiswa baru bagi program Sarjana Muda untuk sidang akademik 2026-2027. Dua adik-beradik maut selepas motosikal dinaiki terlibat dalam kemalangan jalan raya dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di Jalan Kuala Perlis Changlun berdekatan Bukit Mas, Arau pagi semalam. Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ahmad Mohsin Mat Rodi berkata, mangsa lelaki berusia 42 tahun dan adik perempuannya berumur 33 tahun yang juga guru Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Beliau berkata pihaknya menerima maklumat pada 8.25 pagi dan dipercayai kemalangan tersebut berlaku apabila lelaki yang menunggang motosikal itu tiba-tiba menukar laluan dari lorong kiri ke kanan memasuki laluan MPV terbabit. Hasil siasatan awal mendapati lelaki berusia 52 tahun memandu MPV dari Kuala Perlis ke rumahnya di Changlun dan berada di lorong kanan melalui jalan Kuala Perlis Changlun. Tindakan sebuah motosikal dari arah sama mengubah laluan secara tiba-tiba menyebabkan pemandu MPV gagal mengelak kerana jarak yang terlalu dekat. Pemandu MPV itu tidak mengalami sebarang kecederaan dan keputusan hasil saringan awal urinnya negatif. Mayat mangsa dibawa ke hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Olahraga diusahakami.
1: Kami cita-cita tersebut
0: tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip
1: yang berikut.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: A warning tonight about a scam.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
4: Gerakan 260.
5: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
6: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
7: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak daging babi dengan daging ayamnya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
6: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
8: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
6: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
9: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu je.
10: 3 juta ringgit?
9: Ya, kalau tak ada dia bantai.
6: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
9: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
6: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Masih lagi terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM bersama saya Zali Ahmad
1: dan juga saya DJ Lain pagi ni. Apa-apa semua, terima kasih Lain Perlis FM.
0: Sihat adanya, sihat adanya, itu yang kita harapkan semuanya hari ni. Walaupun sekarang ni Lain, kita kata musim demam yang datang sekarang ni, ada influenza lah. Influencer bukan influenza.
1: Influenza ada ni rotavirus.
0: Kita harapkan yang mana yang kena quarantine, quarantine betul-betul lah. Yang dapat cuti quarantine tu jangan diambil kesempatan pula. Dia dapat cuti quarantine
1: tu jalan-jalan.
0: Dia pergi jalan-jalan lah pun.
1: Yang seronok tengok sekali tiba-tiba cik duk market makan nasi kandar. Kan duk makan apa pakai kangak tu.
0: Tu bukan quarantine, tu duk kantin.
1: Betul-betul. Tak boleh lah macam tu, sebab doktor bagi quarantine tu ada sebab. Sebab tak nak kita bawa jangkitan itu.
0: Okay, perbincangan kita pagi ni, Lik.
1: Pagi ni kita nak tanya hampa semua lah. Hampa dah menikah ataupun dah berkenalan dengan seseorang tu berapa lama? Lama dah? Ataupun kata masih lagi berpasangan apa kan?
0: Ya.
1: Kita nak tahu juga tempoh perkenalan tu berapa lama.
0: Yang dah kahwin, maklum kita sampai 40 tahun, 50 tahun. Apa resepi awak yang sayang sangat kat cik abang tu? Apa yang manis dia? Apa yang hebat dia tu? Ataupun ada pengalaman-pengalaman yang boleh kita kongsikan bersama untuk orang muda yang mendengar? Yang muda-muda macam kita
1: dapat lah tips sikit kan? Macam kita sikit. Sebab apa tahu? Sebab bila terjadinya satu-satu perpisahan, perpisahan hidup lah kita cerita sikit kan. Bila kata berpisah hidup, orang lama-lama ni mesti dia akan keluar mulut juga. Dia akan cakap juga kata tulah. Dia kata tulah. Jadi kita nak tahu apa yang tulah sangat tu kan.
0: Apa yang tak kenanya
1: kalau kata orang tu berpisah awal. Jadi apa tips yang tuan-tuan dan perempuan boleh kongsikan dengan anak-anak muda lah ni?
0: Yang macam kami ni.
1: Yang macam kami ni kan. Kata tak nak lah apa benda ni terputus tengah jalan ke apa semua kan.
0: Cerita lah, kongsi lah.
1: Tahu juga tip-tip
0: apa sebenarnya yang jadi macam tu.
1: Takkan tak pernah kelai langsung.
0: Kan ada juga
1: kan.
0: Kelai
1: Mengkelai.
0: Dia mengkelai.
1: Dia takkan orang lama tak ada kelai langsung.
0: Ada.
1: Takkan tak ada rajut-rajut langsung. Cuma cara nak adaptasi dengan situasi semasa tu macam mana orang lama ni kan.
0: Okey, Sharifah Syuhada, terima kasih yang share live kita pagi ni.
1: Morning dia kata morning Sharifah Syuhada, selamat pagi.
0: Abang Muiz Radio Dexter. Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Selamat pagi. Okey, terima kasih. Okey, kami berdua buka tajuk pagi ni sekali lagi. Abang semua boleh komen dekat semua platform kita Perlis FM. Kita juga buka dekat live TikTok lah ni, kita bersiaran lah ni.
0: Untuk kita bercerita, kita bertanya dengan kawan-kawan kita ni, berapa lama apa kenal dengan pasangan hangpa? Berapa lama anda kekal bahagia dengan rumah tangga hangpa? Ataupun anda sekarang ni kurang bahagia, apa ceritanya? Boleh kita kongsikan bersama. Janganlah cerita lebih-lebih buat keluarga.
1: Sikit-sikit lah
0: kan.
1: Tapi kalau kata ada tu cerita tentang yang mungkin kita tengok dasar-dasar dia yang banyak saya tengok dekat threads kan. Betul ke macam bila kita dalam hidup ni yang tak bertahan tu sebab apa tu? Sebab tak ada toleransi dalam kehidupan. Contoh dia yang benda yang kecil-kecil je tadi. Contoh kan macam isteri tengah sibuk ni, kemas tu, kemas ni, kemas rumah, balik sama-sama kerja juga. Tapi lelaki duduk atas sofa, duduk main telefon. Perempuan jadi beban.
0: Betul.
1: Contoh macam tu.
0: Ada yang kata juga, walaupun isteri tak kerja, aku dia pergi kerja kat ofis tadi, aku nak bantu hang kerja hang kat rumah hang buat lah.
1: Betul. Lelaki-lelaki sosong muka dia kata, asal apa rumah semak ni? Tak buat kerja ke? Lepas tu betul. Bini pula jawab. Habis tu abang tu pergi kerja hari-hari, tak kaya pun.
0: Kan dah terkoyak.
1: Dah terkoyak. Dia jawab balik. Dia kata awak ni duduk rumah hari-hari.
0: Kerja awak.
1: Rumah tak kemas pun dia kata. Dia tanya balik lagi dia. Abang tu pergi kerja hari-hari. Pergi pagi balik petang. Tak kaya-kaya pun.
0: Tak kaya-kaya pun.
1: Nak jawab apa? Pening lah. Teput dah.
0: Bila kena buah paku dulang tu, mula nak duduk angin.
1: Itu yang jadi pekel hayan tu.
0: Dia tak tahu. Kata bini duduk kat rumah tu, anak-anak 3-4 orang kat rumah tu mengalahkan dia.
1: Betul.
0: Anak ikut panggil bapa.
1: Allah, kalau ikut panggil pok jenuh. Jenuh.
0: Camuk baju kata. Londas seluak main sepak gitu.
1: Betul. Seluak lu, teh kipas tau.
0: Tu bunyok sanggup di kipas. Tu pusi-pusi kata kipas.
1: Ini reality tau. Kita nampak kadang-kadang dalam bentuk jenaka. Tapi benda ni terjadi dalam kehidupan seharian. Balik-balik rumah lelaki. Londas seluak. Sepuk atas sofa.
0: Betul.
1: Ikut dan ya.
0: Sepuk atas seluak tu. Seluak kecil tadi bubur dalam seluak. Orang yang lelaki kita tahu sebab kita boleh lelaki.
1: Betul
0: kan?
1: Lah. Kita kata
0: sembang. Tapi bila dah kita orang kata apa ada alam rumah tangga ni, benda tu perlu berubah lah kan. Okey, Rosita, terima kasih. Si pagi juga pagi ni. Yo, okay. Kami gitulah.
1: Dekat migration mana besar begini.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih. Dia kena si pagi juga. Sama kita.
1: Samalah. Cuma bidan tu kan berbeza.
0: Yes.
1: Kat kita kerja migration.
0: Selamat menjaga pintu sepadan negara.
1: Baik. Kak Zimah, selamat pagi. Okey, kita ada ni. Manzek 75 ni.
0: Ya.
1: Dia kata saya dah kahwin 28 tahun dah.
0: Mm-hmm.
1: Masih macam dulu, saling memahami.
0: Alamak.
1: Betul ke? Macam mana memahami tu kan?
0: Apa yang faham tu?
1: Apa? Tak, apa yang faham tu ya? Kan?
0: Takkan tak ada kalau ada bertekak, terpijak ekor sikit.
1: Oh.
0: Macam mana nak baik balik? Dia minta maaf dulu ke?
1: Allah.
0: Minta maaf dulu.
1: Ini berat ni.
0: Berat. Kita minta maaf ni pun berat.
1: Sebab selalu perempuan yang payah nak minta maaf
0: dengan suami. Payah.
1: Salah macam mana pun.
0: Payah.
1: Tetap orang lelaki kena minta maaf. Kadang-kadang kita rasa macam, salah aku ke ni kan?
0: Kadang-kadang duduk tunggu nak minta maaf. Tak minta maaf. Macam nak sembunyi balik pintu dah kaki tu. Bila nak minta maaf ni? Bila nak minta maaf ni?
1: Payahlah.
0: Tak akan keluar.
1: Kalau kata minta maaf tu, maaf siap, risau kau kan? Risau kau ni. Kena itu, fikir banyak kali.
0: Itu kita kata untuk remaja-remaja ni, kalau anda jumpa dengan seorang perempuan, anda bercinta, perempuan tu dia suka mengakui kesilapan diri dia, mudah minta maaf, mudah mengaku kalah, apa semua kan.
1: Bersekapalah.
0: Anda hati-hati terlebih dahulu, jangan jatuh cinta awal lagi. Siasat dulu, mungkin dia tu seorang lelaki.
1: Kan tiba-tiba dia ada sweet sangat kan. Dia ni very feminist lah, tengok kan. Sangat-sangat feminist lah.
0: Tak boleh silap sikit nak minta maaf.
1: Saya minta maaf. Betul. Sebab benda ni terjadi dalam cerita Amira. Sebenarnya cerita tu Lakon Sofi Al-Barabah dan juga Zahiri Azim tu. Depa sampai dah satu tahap nikah dah. Pasal ni lah. Lupa dia dengan kelembutan dia apa semua. Rupanya dia kahwin dengan lelaki.
0: No.
1: Betul. Oh, dia berdasarkan kisah sebenar. Betul yang tadi kata. Pengalaman.
0: Dengar cerita.
1: Komen-komen lagi.
0: Puteri Indra Kaya kan kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ceria selalu. Kang Ajaya, cuaca jerebu pagi ni. Kita kat sini pun ada juga. Waalaikumsalam. Anda kata alhamdulillah dah 24 tahun. Macam mana kekal 24 tahun tu anda? Cerita
1: betul,
0: sikit.
1: Betul.
0: Okey. Rosita Anang kata apa tu?
1: Kau kenal dengan suami setahun, tunang setahun.
0: No.
1: 2 tahun lah tahun tu. Lepas tu kahwin, alhamdulillah lah ni dah 20 tahun
0: dah. No.
1: Maknanya 22 tahun dah.
0: 22 tahun dah kenal. Bahagia tu 22 tahun dah.
1: Betul.
0: Takkan tak ada terpijak ikut sikit-sikit.
1: Ada. Cerita main. Okey. Dekat kita tengok kat FB.
0: Ya, angkat. Silakan.
1: Kita ada Syakirah pagi ni, selamat pagi.
0: Hai Syakirah.
1: Alhamdulillah belum ada pasangan hidup. Alhamdulillah.
0: Itu senang.
1: Tak ada lagi pasangan hidup, masih lagi bersama dengan keluarga kan. Itu komen dia. Dan kita insyaAllah lah, kita harapkan agar dapat pasangan dan juga
0: ialah,
1: tapi saya pernah dengar satu kata-kata juga. Kahwin pun rezeki, tak kahwin pun rezeki juga. Tak kahwin rezeki tu cara-cara dia lain kan. Dia boleh hidup seorang, boleh tengok wayang bersemua kan. Itu cara pemikiran untuk tak nak down sangat lah. Kadang-kadang sebab orang fikir kenapa tak kahwin lagi, kenapa tak kahwin lagi kan. Sebab benda tu bukannya isu besar pun.
0: Ayat menjaga hati gitu.
1: Okay.
0: Tapi lagi. Allah tahulah apa ditentukan untuk kita.
1: Kan?
0: Jangan mengeluh kesah lah kan.
1: Kita tengok, kita ada siapa ni Rosmani Ismail.
0: Okey, kata apa?
1: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, alhamdulillah saya dah 33 tahun dah. Alhamdulillah
0: syukur.
1: 33 tahun dah kan.
0: Rosita Anan dia kata, orang kata sedangkan lidah lagi tergigit. Mana ada rumah tangga yang tak gaduh sikit-sikit kan? Kan dengan aku?
1: Sikit-sikit okey. Sikit-sikit okey.
0: Awak minta maaf dulu ke dia minta maaf dulu?
1: Guarantee abang ah minta maaf.
0: Abang minta maaf kan.
1: Kakak nak minta maaf ni.
0: Sorry ma. Okey. Puteri Siput Mas kata apa tu Ryan?
1: Okey, kami dah 40 tahun kahwin.
0: Lamanya.
1: 40 tahun kahwin. Di luar kami kahwin apa ni?
0: Di luar kami kawan.
1: Di luar kami kawan.
0: Di rumah
1: kami suami isteri.
0: Wow.
1: So sweet. Wah.
0: Okey, love. Waalaikumsalam
1: love.
0: Alhamdulillah saya dah 28 tahun dah.
1: Alhamdulillah
0: syukur.
1: Satu tempoh yang lama. Okey. Pak Long Don, Abang Don 70.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, waalaikumsalam. Pak Long kenal dengan Mak Long ni kat tempat kerja.
0: Oh, iya ke?
1: bahagia hanya 18 tahun saja. Ah, okey. Pak Long.
0: Bahagia hanya 18 tahun?
1: Ah, betul tak tanya?
0: Atau dah 18 tahun?
1: Hanya kot. Sebab ada emoji sedih je, tengok.
0: Ah, okey. Hanya 18
1: tahun. Jadi kita nak tahulah sama ada berpisah hidup ke ataupun berpisah mati ke, macam mana, tak apalah, kita kongsi kan. Benda tu dunia biasa.
0: Betul. Oh, 2012 Mak Long meninggal dunia.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Insya-Allah. Dan Pak Long Don akan sentiasa mengingatinya dalam doa, kan. Jangan tinggal solat dan sebagainya. Mungkin Pak Long Don kalau jumpa yang baru, untuk kebahagiaan kita Allah dah janjikan macam tu. Kan?
1: Ya, tak masalah.
0: Teruskan kehidupan kita, kan. Life must go on.
1: Ya, sebab saya ada tengok juga kan, bila ada komen-komen dekat threads yang ramai suami kehilangan isteri. Kita pun ada sahabat kita yang pernah kehilangan isteri dekat dekat pejabat ni. Kita Syed kehilangan isteri. Kehilangan isteri dia kata lebih menyakitkan daripada kehilangan apa, dia memang sakit. Tapi kehilangan isteri, teman sebantal kita, teman sekatil kita, teman yang ada dengan kita,
0: lain macam ya.
1: Lebih menyakitkan. Dia kata orang yang tidak menghadapi tak tahu. Tak pernah merasai perkara itu, kan. Jadi bila dah hadapi perkara itu baru tahu, ya Allah, susahnya tak ada isteri, kan.
0: Baru sedar kan. Benda yang kita nampak kecil dia buat tu sebenarnya besar. Yang dia dah buat hari-hari, yang kita duk tengok kecil ya benda tu. Kita nak balik lepak atas sofa tu. Baru kita tahu bila tak ada.
1: Besar
0: rupanya, kan.
1: Bayangkan.
0: Kak Zima kata saya sempat bersama 35 tahun. 29 September 2017 dia dijemput ilahi. Dah 9 tahun lah. Baru tak baru pun.
1: Yalah, baru ni. Baru maksud dia macam semalam kan 29 nak genap 9 tahun lah.
0: Yalah.
1: Lebih sehari hari ni 30 bulan.
0: 9 tahun lah peringatan, kan.
1: 9 tahun lah. Okey, faham Kak Zima. Maknanya dah 35 tahun.
0: Ya.
1: 9 tahun dah kehilangan, eh.
0: Baik. Kata anda harus percaya antara satu sama lain.
1: Baik,
0: perlu ada kepercayaan. Okey, kembali kita akan bacakan komen lagi kawan-kawan kita selepas ini.
1: Okey, terus layan Perlis FM.
0: Serasi denganku. Ingat, lama apa pun jangan buat keputusan ketika kita marah atau lapar.
1: Makan dulu
0: sebab kita buat keputusan lain, kan. Sebab waktu tu dia ada syaitan, dia ada iblis dalam hati kita bila kita ada marah tu, kan.
1: Marah satu, nak provoke tu sama orang.
0: Jangan luahkan kat Facebook ataupun kat mana-mana lah. Media sosial.
1: Tak kira orang nak tambah
0: apa. Layan Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Alright, Fadu Syamzuan dan juga Edwin Hashim dengan Ego. Jangan buat keputusan, jangan buat keputusan ketika marah gitu.
1: Bila tengah marah ni, apa-apa pun boleh jadi.
0: Betul.
1: Okay,
0: Kak Kam, salam untuk DJ berdua. Selamat pagi.
1: Salam.
0: Kak Kam bahagia hanya 14 tahun sahaja. Kembali
1: kepada sang pencipta.
0: Kepada sang pencipta. Dah 11 tahun dah.
1: 14 tahun pun tak lama sangat tu. Susah sangat juga lah 14 tahun kan.
0: Kak Kam, macam mana rasa kehilangan tu?
1: Betul-betul.
0: Ada yang sahabat kita cerita bila dia di hospital, doktor keluar bagi tahu yang isteri dia tak ada kan. Dia rasa macam kelam dunia.
1: Habis.
0: Kelam tak macam dalam doktor nampak muka doktor tu. Muka doktor tu jadi gelap.
1: Tak nampak apa dah.
0: Lutut jadi lembek dia kata. Yeah. Memang terduduk atas lantai lah. Jadi kehilangan tu sangat-sangat besar. Kita tengoklah baru-baru ni Ryan. Orang yang hebat, orang yang teguh pendirian dia, orang yang super lah bagi kita. Tun Dr. Mahathir. Kehilangan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah. Bagaimana seorang hero negara mengitiskan air mata lelakinya. Kan.
1: Jadi sebab yang tak dapat ditahan lagi bila kehilangan orang kita sayang.
0: Betul.
1: Perkara ni memang kita tak boleh gambarkan kalau kita tak lalui sendiri.
0: Betul.
1: Dan benda atau perkara ni memang setiap manusia akan lalui.
0: Ya.
1: Lambat dan juga cepat saja. Bagaimana kita nak tahan perasaan sebab dan juga sedih itu kan. Allah sajalah yang tahu.
0: Betul. Cara perpisahan tu jugalah. Ada yang macam yang tanya tadi lah, ada yang pisah mati, ada yang pisah hidup kan. Okey, Cik Yat kata apa tu?
1: Cik Yat kata saya kenal dengan suami masa tu umur kami 16 tahun. Terjumpa balik lepas 15 tahun. Orang kata bertemu jodoh kembali.
0: Alhamdulillah. Umur 30 dah?
1: 30.
0: Kena 16 jumpa balik.
1: Nikah umur 30 lah. Nikah umur 30
0: lah. 30 lebih kurang macam tu lah.
1: Weh, tapi kira pasangan ni menjadi
0: ya,
1: no?
0: Jadi ya, alhamdulillah.
1: Sebab daripada sekolah kan.
0: Tu dah berkata, tak tahu tak menikah ni seronok. Tak menikah 15 tahun sudah.
1: Tapi hak tu mungkin simbolik kata-kata je lah. Hak seronok menikah time hak yang dah ada sesuatu tu. Macam kita simpan awal tak saat ni kan.
0: Ya.
1: Tak ada segi pun pening kepala
0: juga kan. Bukanlah semua seronok macam ni apa ni. Ryan kan.
1: Duk kelai cara hak tak ada pula.
0: Betul. Anak kata apa Ryan?
1: Anak kata adat berumah tangga tipulah kalau tak ada bertengkar. Tapi kenalah pandai-pandai untuk selesaikan.
0: Betul. Jangan ditambahkan api. Diam je. Lelaki ni lalunya dia akan hilangkan dirilah. Daripada awak bebe pop.
1: Itu dulu hilang orang perempuan tak cari tak apa. Lah kalau hilang orang perempuan ada find me tau. Find me dia hilang, dia pergi cari ke tempat kita hilang tau. Aduh, bising kat situ pula.
0: Aduh, lagi malu kat kawan-kawan.
1: Nak lari mana? Aku cakap saya nak lari mana
0: lah. Tak lebih baik tak payah gaduh. Aku tak mahu gaduh.
1: Jangan. Kalau boleh kita elakkan. Sebab dunia teknologi ni ada pro dan con.
0: Betul.
1: Dulu orang lagi tak apalah. Habis-habis bebam. Lebih mengel. Dia balik maghrib. Dia tahu tak balik maghrib.
0: Betul.
1: Hak ni orang lelaki kena nak bebam ni. Nak hilang. Stres dekat rumah. Bawa lah kita. Rupanya orang perempuan lagi arif. Mereka dah buat find me.
0: Lepas tu telefon dia punya. Turun nenek.
1: Oh, tadi ke lahir ni.
0: Allah. Tapi dia ikut sikit je pun. Bukan apa dia kau nak suruh minta maaf. Jadi kita hanya ada kena minta maaf. Dia pendok juga. Kita juga salah.
1: Mana tu? Kita ni orang lelaki kita lah yang memahami kan.
0: Kita kan insan yang memahami. Tak apalah, awak betul lah. Saya minta maaf lah.
1: Betul kalau kita jawab dia betul bro. Apa tu? Dia kata kan. Betul sajalah. Dia ada dia punya fasa-fasa dia. Sebelum dia mengiyakan kita betulkan dia tu.
0: Betul.
1: Bila kita betulkan dia. Dia kata apa yang awak buat tu betul. Apa macam salah lah.
0: Salah.
1: Macam kita buat tu salah lah. Dia mula. Jadi kat situ dia mula satu karangan. Kalau kita kumpul dia boleh buat novel.
0: Kita minta maaf kan. Kita awak mengaku salah ni.
1: Mana awak buat salah lah.
0: Awak buat salah lah.
1: Faham kan.
0: Kan saya kata jangan buat macam ni. Tadi dah minta maaf dah. Pak Luna kata memang betul lah, kelam dunia bila maklum meninggal kat ICU HTF. Betul lah. Kenangan tu saat menerima berita tu kan, memang gelap dunia lah. Kak Kam, tak tahu nak ceritalah kesenian hingga hari ini. Ini bagi mereka yang kehilangan, nampak tak Ryan? Betapa pentingnya pasangan kita tu. Sharifah Hosma kata apa tu?
1: Sharifah Hosma kata selamat pagi buat kita berdua lah. Yeah. Salam ceria daripada akak di Kodiak. Terima kasih Kak Sharifah Hosma.
0: Yeah.
1: Kita ada Hazanah. Hazanah kita baca tengok. Alhamdulillah dah 39 tahun dah kahwinan kami. 30 hari bulan 10 tahun 87 menikah. Pak Long paling risau kalau Mak Long diam. Kami tak pernah bercinta. Keluarga Tong. Alamak.
0: Keluarga Tong. Okay.
1: Itulah. Ini pun satu satu perjalanan cerita juga. Maksudnya ni. Generasi terdahulu.
0: Jenis tu.
1: Orang tua tolong kira. Kan. Lah ni. Sebab tu orang dulu dia boleh kata kat orang lah ni. Dia kata apa tau. Tengok tu dah pilih sendiri. Berpisah juga. Kan. Jadi macam tu. Jadi macam ni juga. Tengok aku. Dia mula. Yeah. Kan. Tengok aku. Tengok kahwin. Orang tua. Kira jadilah
0: Melo. Kekal bahagia orang
1: Melo. 37 tahun dia dah tunjuk bukti lah. Kira jadi.
0: Jadilah tu. Kan. Puteri Sipurman kata kami kawan kena paksa.
1: Kahwin
0: kena paksa dia kata. Dalam duk tak suka tu. Jadi lebih baik bila tak ada rindu mencari-cari.
1: Jali pun dah jadi Gen Z lah. Tapi betul lah. Kahwin kena paksa. Awak rasa tak suka.
0: Sebab tak kenal.
1: Tapi lama-lama bila dia tak ada jadi rindu kan.
0: Rindu.
1: Macam mana tu? Mana cinta lah tu.
0: Cinta lah tu sebenarnya. Awak pun sedar ya awak jatuh cinta. Sabrina Manap dia kata sedang nikmati kebahagiaan yang ke-17 tahun.
1: Dengan first love.
0: Apatah lagi berjodoh dengan first love.
1: Alhamdulillah. Ciwi. Rezeki bercinta dengan first love.
0: Rezeki.
1: Betul. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT.
0: Orang yang kebanyakan kahwin ni yang dah berpuluh love dah.
1: Oh yalah.
0: Berpat-pat love dah.
1: Mencari. Betul ya. Dah Allah ni berkata mencari.
0: Mencari.
1: Ya, dulu lain dulu jumpa. Tak jumpa pun boleh menikah.
0: Orang tua atok.
1: Amau dia. Boleh ya.
0: Yang
1: boleh.
0: Tengok muka benda.
1: Tengok
0: gambar benda.
1: Tak. Dulu tak bagi. Orang tua tak bagi. Dia tak bagi.
0: Mau abang kata mau.
1: Tak mau. Pak cik tak mau. Kena nikah ke?
0: Kena nikah.
1: Baik jawab mau.
0: Diamlah tenang kan. Jadi okay, kita berkongsi hari ini cerita kehidupan kita hari ini. Dah berapa lama awak kenal dengan pasangan awak?
1: Kakak bertanya tu.
0: Ryan kahwin bercinta tak?
1: Bercinta. Saya bercinta awak. Mengenali kena bercinta.
0: Betul.
1: Jadi cinta.
0: Cinta. Hero. Mesti. Kaki di atas. Mesti.
1: Kita demo gambar sikit hantar pulang surat.
0: Dulu zaman rock. Zaman rock.
1: Suluk kembang tu kan.
0: Duduk atas batu tepi pantai. Kacau gambar hantar kahwin.
1: Baju May lah.
0: Baju MY lepas tu loudness.
1: Dah apa Rolling Stone lah.
0: Rolling Stone. Lepas tu duduk.
1: Bercinta. Sebab saya tak tahu. Sebab ada juga tajuk yang kita pernah buka juga. Boleh kita buka kan nanti kan. Pasal ialah kahwin dulu ke cinta dulu. Sebab ada yang berpendapat bahawa contoh dia situasi berbeza-beza. Orang lama mungkin dulu nak bercinta macam mana. Mungkin pilihan ni kampung. Okay, itu saja semua. Tapi lah ni, dalam dunia yang moden lah ni, Banyak pilihan. Dan banyak ragam manusia yang sebab kita perlu kenal dia terlebih dahulu.
0: Macam-macam
1: kan?
0: Ada lah ni. Risau kan. Jadi itulah kita katakan sampai yang terkena kahwin lelaki dengan lelaki pun ada. Sebab dia tak tahu.
1: Sebab tak kenal. Bercinta ni.
0: Bercinta jumpa hari-hari. Tapi dia tak tahu itu adalah lelaki.
1: Tak tahu macam mana hakum pun semua. Tak ada. Badan semua elok wangi semua macam perempuan. Ini realiti. Kita bercerita ni atas fakta.
0: Bukan nak buat cerita lawak ni.
1: Tak, cerita lawak. Jadi.
0: Nakkah dia kalau dia tahu kita tu lelaki? Memang dia pun tak nak. Dia pun tak nak bercinta kan. Sia-sia. Tapi dia ter... Tak tahulah dia ter apa, tersilap tengok ke apa ke.
1: Yalah tadi tu dia kata. Bukan tersilap tengok. Dia seronok pasal... Yalah layanan dia terima tu. Sebab kalau perempuan... Tak minta maaf. Adik perempuan dia minta maaf.
0: Kesimpulan dia kalau bercinta dengan orang perempuan dia yang suka minta maaf apa semua, check dulu. Kok kena lelaki.
1: Tanya terus apa? Awak lelaki ke perempuan? Kalau dia marah dia kata, "Awak saya perempuan lah."
0: Sebab awak mudah sangat minta maaf kan. Alright, layan bersama kami berdua. Nanti lepas pukul 9 nanti kita akan kembali untuk bersama di Perlis FM.
1: Pasti pilihan serasi dengan anda semua, serasi denganku.
0: Ya.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat

0: pada itu 29 September disiarkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Dato' Sri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai ikhtisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
2: Alat tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
3: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
4: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah,

0: Malaysia 102.9 MHz ataupun 9.13 minit pagi, geng.
1: Ya, masih lagi bersama dengan kami berdua di 102.9
0: MHz. Tajuk kita pagi ni, dah berapa lama anda bahagi dengan pasangan anda? Okay. Dah berapa lama anda menjalinkan hubungan dengan pasangan anda? Mm-hmm. Tak kira dari zaman bercinta, kenal, sampailah berkahwin sekarang ni dah berapa puluh tahun dah. Kalau boleh tu share lah apa resepinya membuatkan anda rasa bahagia sampai sekarang. Walaupun ramai yang mengaku adalah salah faham, terpijak ekor sikit-sikit, itu biasa lah.
1: Itu antara tips awak nak kongsi ataupun nak cerita proses proses perjalanan. Sebagai contoh kan, saya selalu dengar macam ni. Orang kata okay, awal-awal nikah, fasa pertama, tahun pertama tu tahun yang paling seronok. Seronok sangat, bahagia kan. Masa tu berjalan, pegang tangan,
0: Bawa minyak wangi.
1: Honeymoon sana, honeymoon sini, nak makan apa, nak makan itu, nak makan ini. Masa tu okey lagi,
0: fasa bau minyak wangi.
1: Ya,
0: ha, okay.
1: Lepas tu ni cerita pengalaman orang lah. Main masuk fasa ke fasa kedua, itu tahun ketiga dan tahun keempat, mula diuji dengan kewangan. Mula diuji dengan kewangan. Mulalah masa tu dah awal-awal kahwin lagi, tahun kedua ketiga ni, duit tak pun nak ada. Nak beli katil, nak beli apa, peti sejuk, nak beli TV, nak beli sofa.
0: Anak pun dah main lah.
1: Anak pun dah mula main. Masuk fasa ketiga, itu tahun ketujuh, tahun ke-8.
0: Tadi
1: fasa
0: anak main tu tadi, nak beli TV tu, itu fasa bawa minyak param.
1: Minyak param.
0: Okey.
1: Ini fasa seterusnya pula tadi, ni minyak apa pula, tak kisah dia tengok. Fasa seterusnya, kehadiran orang ketiga. Selalunya ketika ini, bila dia tengok kita dah bahagia, kita dah lepas satu fasa duit tak ada ni, kita dah dapat kestabilan, dapat kereta, dapat bawa anak bini jalan sikit, dah ada anak. Semua fasa orang ketiga main. Masa tu lah yalah, orang kenal kat lelaki kita.
0: Orang buluk.
1: Ada main fasa tu. Ada main fasa sikit, orang tu orang main syok kat apa semua-semua. Fasa perkahwinan dan kehadiran orang ketiga
0: ni mesti hamba tak ketahuan kat lelaki kita. Fasa bau minyak nyonyo.
1: Fasa minyak senyonyong. Dia sampai fasa tu. Lepaslah satu fasa minyak senyonyong. Dah macam-macam lah ni kan. Dah kena apa semua, dah buat benda. Lepas satu fasa, tahun ke-10 adalah tahun yang dikatakan permulaan kestabilan dalam rumah tangga.
0: Okey,
1: minyak apa tu?
0: Itu bawa minyak gamat. Dia tak nak apa dah.
1: Minyak gamat ya.
0: Dia bawa minyak gamat.
1: Main tahun ke-10 dah. Okey. Dah lepas dah fasa-fasa ni kan.
0: Abang sakit orang belakang awak. Awak tolong bawa minyak tak, bang?
1: Agak main picit saya.
0: Picit tak? Kau orang belikat, bang. Orang belikat.
1: Jadi ramai yang berkata bila saya sembang orang yang berpengalaman lebih dari 5 tahun, dia kata hang lepas daripada satu fasa 10 tahun ni, alhamdulillah okey.
0: Insya-Allah
1: okey.
0: Ya, tunggulah fasa bawa minyak gamat tu.
1: Insya-Allah okey. Bila sampai pasal minyak gamat, bila dah pergi isteri si main gagian betik duk.
0: Baju kelawak.
1: Baju kelawak main. Situ dah macam okey lah. Dah okey. Kita pun duk pakai pelikat pagoda kat rumah. Kadang-kadang tak pakai power. Pakai boxer. Yang tu satu fasa yang dah macam okey lah. Chill lah.
0: Waktu tu kita akan bersorok juga. Ampun ni lah. Bedak apa ni, bedak apa ni, bedak sejuk. Baju kelawak. Baju sejuk, baju kelawak mak hang ni.
1: Tak ada bedak lain.
0: Tak ada lah. Pakai lah bagi dia elok. Dia kata. Yang dia tu. Yang dia tu
1: soalan lah macam ni.
0: Baju pagoda kan melekat. Baju pagoda kan melekat. Tak si langsung.
1: Kan. Jadi itu fasa-fasa kehidupan yang berbeza-beza. Tak nak tahu yang mana satu lah fasa yang apa lalui sekarang ni.
0: Okay, ada komen kawan kita.
1: Okay, kita ada Sharifah Sohada ni. Dia kata berapa lama dia kata tak ingat.
0: Tak ingat.
1: Dulu masa bercinta sampai satu tahun lebih je. Kita dah tu kenal-kenal dengan orang hanya berbulan-bulan je. Sampai lah ni tak jumpa lagi yang betul-betul. Fasa mencari. Kita doakan sebelum pemudah urusan.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah.
1: Okay, Norlinul ni agak panjang juga. Assalamualaikum buat kita berdua.
0: Assalamualaikum.
1: Saya Norli. Hai Norli.
0: Hai. Benda yang sama yang ada kat saya. Saya baru nak baca WhatsApp ni. Tak apa.
1: Baca. Boleh lah kongsi sikit sebanyak pengalaman sebenarnya kan. Saya umur lah ni dah 35 tahun. Dia kata dulu zaman sekolah dia kata nakal-nakal lah sikit kan. Kenal bekas suami masa tu umur 20-an. Umur dia 16 tahun masa tu. Muda sikit lah pada dia kan. Mak bapak tak suka. Okay, jadi kahwin juga sampai 5 tahun duduk bersama. Dikurniakan 4 orang anak. Okay, lepas tu jodoh sampai situ saja. Saya nikah lain pula.
0: Nikah sekali lagi lah.
1: Itu suami pertama, ni suami kedua lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ok, Okey, yang ni suami kedua 13 tahun.
0: Lama.
1: Okey, 13 tahun dikurniakan 5 anak.
0: 9 dah.
1: 9 dah anak dia sajalah. Daripada rahim dia tu kan. Jadi nikah yang suami baru alhamdulillah.
0: Syukur
1: dia kata bahagia sebab ada sabar,
0: jujur,
1: tolak ansur. Dan kenal pun masa event show pertandingan karaoke anak seni Perlis dia kata.
0: Okey.
1: Kami kawan je bawa pergi rumah mak pak dia, dia terus berkenan. Tak bercinta apa pun terus menikah. Jodoh kan sampai
0: lah ni dia kata. Alhamdulillah syukur.
1: Yelah, kadang-kadang tak menjadi dengan pasangan pertama. Jadi dengan pasangan yang kedua.
0: Betul. Itu yang kata Allah Ta'ala ni dia tahu dia apa yang ditentukan untuk kita. Tak payah bersedih lah. Sebab dari kesengsaraan hari ni mungkin untuk kebahagiaan hari esok. Kalau tak ada kesengsaraan hari ni, mungkin tak ada bahagiannya esok.
1: Ya, dan mungkin dengan kehadiran pasangan pertama tu mengajar kita erti kehidupan.
0: Belajar di situ.
1: Kita belajar di situ kan. Kita berjaya dengan perkahwinan pertama, dengan perkahwinan kedua alhamdulillah insya-Allah.
0: Syukur.
1: Allah kekalkan kan.
0: Syukur. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ni dah ada 24 tahun dah bersama.
1: Lama. Siapa tu?
0: Bercinta selepas kahwin ni kita.
1: Okay.
0: Disatukan oleh bapa mertua. Wih, baiknya supportingnya bapa mertua. Kenal bapa mertua dulu sebelum suami.
1: Kenal bapa mertua dulu sebelum suami.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Bapa mertua tolong kira lah ni.
0: Pak mentua. Betul hanya jadi ada anak pak mentua tu.
1: Ni mesti dia kawan dengan pak mentua ni duduk pergi kedai ke apa kan. Duduk jumpa cik atau cik hang ni nikah tak lagi. Tak lagi cik. Mam nikah dengan anak aku lah.
0: Mau nikah dengan anak.
1: Mau nak dulu kita. Nikah dah pak cik. Pak cik pun ada telefon. Pak cik moden. Tengok anak aku handsome. Saya boleh tahan lah pak cik.
0: Tengok pak cik pun handsome lah.
1: Cik
0: pun handsome
1: dah.
0: Anak lagi handsome
1: lah.
0: Mau
1: nikah dengan dia. Awak tak mau apa cik?
0: Ada macam tu.
1: Seronok kan?
0: Best. Bahagia sampai sekarang ni. Itu kita bercinta selepas kahwin kan? Jadi Pak, Waalaikumsalam. 2001-2006 fasa bercinta. 2007 sampai lah ni fasa bercinta dengan perangai masing-masing.
1: Masih lagi kenal-mengenali ya.
0: Itu kita tadi. Fasa bau minyak wangi. Fasa bau minyak senonjong. Fasa bau minyak gamat. Dia akan bahagia. Dia pertamanya bahagia tu akan ada waktu bau minyak wangi tadi.
1: Itu mesti.
0: Serius. Ya. Yeah.
1: Apa masa tu duit pun tak kira.
0: Tak ada.
1: Nak pergi berjalan mana, duduk hotel mana.
0: Ya. Yeah.
1: Di sana habis sini. Apa nak makan apa? No, bayar. Yeah. Tapi kena jadi pelik.
0: Yeah, betul.
1: Main fasa seterusnya tu?
0: Fasa seterusnya tu fasa terpinjak ekor.
1: Terpinjak ekor.
0: Bau minyak nyonyong.
1: Aduh. Itu jenuh tu.
0: Dia sebelum minyak nyonyong tu dia ada bau minyak param.
1: Ayolah barang hari duit tak ada asal ni.
0: Bukan minyak param tu. Bila dapat anak, bini kena pakai minyak parah. Awak lepas salin.
1: Banyak komitmen lah.
0: Banyak komitmen. Lepas tu ada gangguan-gangguan orang ketiga tu.
1: Ada.
0: Maka akan keluarlah perkataan minyak senyonyong. Hang ni kena minyak senyonyong ni.
1: Kan?
0: Lepas tu fasa seterusnya tu kan.
1: Minyak gamat.
0: Minyak gamat. Abang orang beli kat bang. Bawa sikit bang. Ada.
1: Dekat lepas minyak gamat tak ada dah.
0: Tak ada.
1: Apa fasa dia dah kan? Dia cukup dah lepas satu fasa tu.
0: Dia cukup lepas satu fasa tu. Kekal bahagia insyaAllah.
1: Tapi risau juga. Takut lepas minyak gamat tu boleh main pasal minyak senyong balik. Dia tak tentu. Minyak param ni tak poin. Minyak senyonyong tu.
0: Aduh.
1: Dia tak tentu.
0: Minyak senyonyong ni boleh berulang.
1: Kalau minyak param tak apa lagi kata lah. Duit pun boleh settle.
0: Alhamdulillah lah.
1: Boleh silap belok. Kita tahu
0: cari. Bertambah rezeki anak ramai.
1: Minyak senyonyong ni main mana?
0: Boleh berulang minyak senyonyong.
1: Kadang-kadang minyak senyonyong ni umur 40 boleh jadi. Tak kira Ali. Tak tentu Ali.
0: Betul.
1: Ya Abang Ali.
0: Allah. Pengalaman nampaknya pengalaman raya lebih lagi pada aku.
1: Kita baca cerita orang kita tengok. Kita sembang ramai kawan.
0: Ya yeah, betul lah.
1: Dia pun menghadapi macam-macam fasa minyak juga.
0: Ya yeah. Jam apa? Jambe Kobo. Jambe Kobo Jambe. Waalaikumsalam.
1: Dari Dumai
0: Sumatera Indonesia.
1: Terima kasih.

0: vokal. Wira bersama dengan Mojo. Korbankan kita. Hanya di 102.9 MHz Polis FM. Surasi dengan ku.
1: Ya, masih lagi dengan tajuk kita pagi ini. Berapa lama hampa kenal dengan pasangan hampa? Berapa lama hampa bertahan dengan pasangan hampa? Jadi, bila dalam rumah tangga ni, pasti ada macam-macam dugaan. Macam Zalik kata, Abang Zalik kata tadi. Terpijak ekok.
0: Terpijak ekok. Meow.
1: Okey, tapi bagaimana pula? Okey, Abang Zalik lah. Kalau mengajuk isteri mengajuk boleh tahan berapa lama ya?
0: Boleh pergi juga sampai sehari.
1: Lah.
0: Pernah lajak sampai 2 hari.
1: Rasa lama lah kan?
0: Rasa lama.
1: Lama dah tak cakap sehari 2.
0: Lama kan? Yo, nak bertukar jadi kena dibahak baru dia okey balik.
1: Kan? Kita nak bawa baru dia macam okey. Tapi bagaimana pula kalau seorang suami dia berjaya untuk menahan ego dia selama 20 tahun?
0: Wow.
1: 20 tahun tak cakap. Tak cakap sekali.
0: Ego betul tu.
1: Ego betul eh. Ini kejadian yang sebenar berlaku. Ini berlaku di Jepun. Dia cemburu pasal apa? Dia cemburu sebab isteri dia berikan perhatian kepada anak-anak dia.
0: Ada juga kejadian macam tu.
1: Tahan dia lebihkan anak-anak je.
0: Daripada aku.
1: Daripada aku.
0: Memang dalam kehidupan biasa pun ada, di kehidupan biasa kita pun ada yang terasa macam tu. Tapi cuma suami tak luah keluar. Okey, teruskan.
1: Seorang suami merajuk tak bercakap selama 20 tahun. Kisah ini mendapat perhatian dari sebuah program televisyen di Jepun dengan harapan ia dapat membantu memulihkan hubungan mereka sekeluarga. Okey, jadi mereka akhir sekali bercakap pada 20 tahun lepas.
0: No.
1: 20 tahun lepas dan sampai law ni sampai satu ketika tu anak-anak dia dah pening dah nak buat macam mana dengan bapa depa. Dan depa kata, "Pak," dia kata kan, "cakaplah dengan mak apa semua." Cerita pendek ke cerita di Jepun dah. Dan akhirnya mereka berdua bercakap buat pertama kalinya
0: selama
1: 21 tahun. Anak dia pujuk setahun. 20 tahun tak cakap, anak dia pujuk setahun. Mari 21 tahun, tahun ke-21 baru pasangan ini bercakap.
0: Tapi rasa cinta masih ada lagi di antara mereka tu, kan? Dia tak boleh tahanlah rumah tangga macam tu.
1: Kan? Lama apa?
0: Agak-agak ayat apa ayat pertama dia cakap dengan isteri dia.
1: Kan tak tahu dia cakap apa. Dia cakap abang lah pulak tahun ni kan.
0: Ayat apa ayat pertama dia cakap?
1: Nama dia Otto Katayama.
0: Otto Katayama.
1: Dia kata kat bini dia macam ni. "Saya hargai kesabaran awak. Saya harap hubungan kita akan jadi lebih baik selepas ini." Zali. 21 tahun, Mang Zali.
0: Ish, lama.
1: Ayat pertama keluar, "Saya hargai kesabaran awak. Saya harap hubungan kita akan lebih baik selepas ini."
0: Cerita dia sekarang ni, dia yang marah. Dia yang marah kat isteri dia.
1: Dia bebal pasal isteri dia bagi perhatian kat anak-anak dia. Dan isteri pun buat tak tahu je lah.
0: Isteri pun ego juga.
1: Ego juga. Sama-sama ego.
0: 21 tahun tak bercakap tapi duduk rumah tangga. Mind blown.
1: Kita tak cakap sehari pun mind blowing. Incredible.
0: Bila nak minta maaf ni?
1: Kan? Dia mungkin suami pun Otto Katayama ni menunggu isteri dia untuk minta maaf. Hang lah kena minta maaf kat aku.
0: Betul.
1: Cuma aku minta maaf kat hang pula. Tapi isteri pun ada pendapat juga bahawa anak-anak kita kan.
0: Anak-anak kita kot kan. Tapi betul lah, dalam kenyataan tu seperti itu, ada memang suami yang terasa dengan macam tu. Tambah bila dah ada cucu.
1: Bagi pantai lebih pada cucu.
0: Betul raya.
1: Hang ni kau je nak beli cucu-cucu semua bagi.
0: Betul. Ada tok dan tok ni bergaduh kerana cucu. Sebab melebih-lebihkan cucu kan.
1: Ya, aku dah sapu minyak gamat tadi.
0: Aku dah sapu minyak gamat, tangan tak sampai belakang.
1: Tak sapu-sapu.
0: Dah. Budak tu kena ketik nyamuk sikit, ambo bot tak tengok.
1: Dia mula macam tu lah. Kita bayang satu situasi eh. Tuan duduk kat sofa. Tuan pagi, Ma, mainlah sapu ubat kat bangsa.
0: Mana ubat tak sampai ni. Orang belikat tengah belakang.
1: Mahal pula, dia skru TikTok. Nenek moden. Nenek tu skru, siap bang. Pup, cucu kena ketik jamur. Macam tak sani. Allah, celapuk sari ubat.
0: Bumbu kena cucu dulu.
1: Mula lah. Pak Alim tadi, nak berbaik.
0: Itu yang Pak Alim nak entuk pala di tiang. Kena bau, kena berhantuk pada ni. Awak abang. Mula.
1: Itu pun tahan lah.
0: Lepas tu Pak Alim bikin dia bujang pula. Tok nak marah.
1: Marah pula. Tok Alim tu kalau bikin dia bujang. Orang tak panggil Tok dia. Orang panggil Abel.
0: Cawan kopi tu sampai kering. Lalak pun dia 3-4 ekor tak panggil.
1: Okey.
0: Kakak tanya tadi dah ada cucu ke dah? Tak ada lagi.
1: Tak ada lagi. Baik-baik. Lil kata sini, benda tadi situasi minyak senyonyong tu boleh berulang sebab duit KWSP boleh bawa keluar lah dia kata.
0: Time KWSP boleh bawa keluar. Waktu tu fasa minyak senyonyong akan kembali.
1: Kembali.
0: Okey.
1: Bisa apa tak mau. Banyak duit tu kan.
0: Ya. Yeah. Kan? Itu yang jadi Pak Din jadi abel. Tok Wan jadi abel.
1: Dan asalnya kisah tak apa pun kan. Mak Limah tak sapu ubat pun tak apa.
0: Tak apa.
1: Kan?
0: Mak Limah tak sapu ubat pun tak apa.
1: Asal-asal tu. Ni dah boleh dia kedai KWSP. Banyak blok tu. Dan dia pergi kedai abel.
0: Kedai abel. Abel dah makan apa abel.
1: Okey, kita ada Mistik Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sejam tak cakap dengan bini pun gagah dah. Tak boleh gagah dah. Phone, WhatsApp bagai semua.
0: Puteri kata tiket duit pencin dia pun boleh jadi juga. Yelah. Pasal duit pencin jadi lagu tu.
1: Siapa lagi ni eh? Kita Lin kata lelaki memang complicated. Iyo go. Kita kalau kita lelaki kita boleh cakap perempuan complicated. Hai kecil kita pergi minum kedai kopi pun nak bising.
0: Jadi kerja.
1: Minum kita minum.
0: Minum kopi dekat rumah pun ada kopi eh.
1: Kan.
0: Dekat rumah kopi cak lain.
1: Kita pula jawab aku tu. Cari pasal.
0: Ada orang tak beli kopi cak yang sama.
1: Ya, okay, belilah cak yang sama. Keluar juga.
0: Apa bancuh tawak sangat? Apa bancuh cayak sangat?
1: Aduh, macam-macam.
0: Salam dan selamat pagi daripada Tok Wan.
1: Waalaikumsalam. Tok
0: Wan Jin, mata ayak. Kahwin 1980 dah kan?
1: Lama.
0: Pilihan orang tua.
1: Okay.
0: Kami bercinta selepas kahwin. Sampai kelar ke? Alhamdulillah, syukur bahagia. Nampak tak Tok Wan Jin?
1: Kita ada ni Muzani Ridwan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum buat DJ Ryan dan juga Sazali.
0: Waalaikumsalam.
1: Sudah 6 tahun dah saya bersama dengan isteri. InsyaAllah semoga kekal hingga ke akhir hayat.
0: Sama-sama kita doakan. Amin.
1: Depa kena masuk dekat Wat.
0: Dekat Wat?
1: Dekat Wat.
0: Sama-sama sakit?
1: Muzada kena bini ni misi. Di check dia dah. Jentung.
0: Okey, cek dada. Cek dada.
1: Ya, cek bu ECG pun semua ni.
0: Dia cek dada dia lah.
1: Habis tu.
0: Okey.
1: Dia cek
0: dada dia. Dia minta misi cek dada dia.
1: Tak, dia
0: cek lah.
1: Okey.
0: Nanti lagi
1: tapi
0: kita pun dia bercek lah. Saya faham tu balik ni.
1: Jangan.
0: Siapa cek dada siapa ni? Okey.
1: Dia cek. Dia jantung dia. Rasa saya cek jantung. Cek. Lepas tu tiba-tiba macam berkenan. Orang kata dari mata jatuh ke hati.
0: Alamak.
1: Nikah lah 16 tahun lah.
0: Mengurat misi tu.
1: Misi.
0: Hebat.
1: Kan?
0: Rasanya awak ada six pack lah.
1: Kan? Rezeki.
0: Rezeki. Rezeki datang tanpa diduga.
1: Nah, rezeki datang selepas kena jantung.
0: Selepas kena jantung.
1: Dia kena jantung, dia dah risau semua. Dia pergi cek-cek tu, bo, sangkut.
0: Itu yang kata tu. Allah tahu apa yang dia bagi kat kita.
1: Ya,
0: kan?
1: Tapi lain dia kata, bila dia dekat rumah, sebab ada isteri misi, lain sebab dia ada jantung sikit.
0: Yeah.
1: Jadi dia kata setiap kali dia rasa macam nak sakit dada apa semua tu, isteri dia akan rawat dia.
0: Akan
1: tengok dia.
0: Betul.
1: Nampak tak juga? Betul kan? Jadi kita tadi, Allah tu hadirkan.
0: Dia macam tu, perhubungan tu kena gaya dah. Kan? Disebab sakit jantung awak ni lah kita bahagia sampai sekarang.
1: Kan? Macam menangkat dado. Alhamdulillah.
0: Jadi tak payahlah sihat lagi. Biar Lawak aja. Kak Kam nak solat duha. Selamat menjalani ibadah. Semoga solat duha diberkati, dirahmati dan bertambah rezeki, insyaAllah.
1: Baik. Kita rehat seketika.
0: Ya.
1: Kita layan lagu dulu. Saat lagi kita semua balik dengan tajuk pagi ini.
0: Pada Instagram.
1: Selasih dengan
0: you.

0: jangan bagi banyak alasan untuk bahagia. Ah,
1: kan. Bahagia itu tidak akan diperoleh dengan banyaknya alasan.
0: Ya. Yeah. Terima kasih semua yang terus bersama kita. Bunga Abdullah kata apa tu, Ryan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, saya dah kahwin 41 tahun dah. Bahagia sampai sekarang ni, pilihan orang tua-tua, dia kata.
0: Ya. Yeah.
2: Banyak kita baca hari ni, kalau orang yang lebih daripada 30 tahun ni,
0: banyak pilihan orang tua-tua.
2: Banyak pilihan orang tua-tua. Tetapi, saya satu cerita juga. Dia terjadi berjaga. Oh, kawan rapat saya sini. Orang rapat sini 20 tahun berumah tangga. Kita rasa macam satu tempoh yang lama.
0: Yeah.
2: Tapi berpisah hidup.
0: Yeah.
2: Berpisah hidup. Ada anak-anak apa semua. Yeah. Kan. Tapi dia tak boleh pergi lah. Kena macam lagu tadi tu lah. Kan? Dia kata kau tak boleh ubah cara hidup. Kalau tak boleh
0: macam
2: hidup,
0: tu je.
2: Macam tu saja kan. 20 tahun tak menjamin kebahagiaan juga sebenarnya.
0: Ada cucu pun terpisah juga. Sebab tak mahu ubah cara hidup kan.
2: Tahan lah ni. Sabar lah ni kan.
0: Habis dah. Lama dah bersabar. Kan? Akhirnya berterabuk juga. Okay. Ada seorang tu, saya pernah sikap seorang suami ni. Bila isteri cakap tentang perbelanjaan untuk nak bersalin anak. Suami boleh cakap, oh, kau yang nak bersalin, kau yang nak beranak, kau lah bayar. Logik tak gunakan. Tapi kenyataan ni memang keluar daripada seorang suami yang ini bukan cerita beli atas beranak orang. Saya dengar sendiri. Saya tak sebut nama lah. Kau nak bersalin, kau lah bayar. Uish, boleh cakap macam tu.
2: Jadi apa tanggungjawab?
0: Apa tanggungjawab?
2: Sebagai seorang lelaki tu kan?
0: Sebab apa dia nak bersalin tu? Kena tanya tu, sebab apa dia nak bersalin tu? Pening.
2: Satu lagi juga, kalau kita nampak sebelum kita ke itu top set yang Zaini nak kongsi tu, satu lagi juga, bila perkara yang terjadi ni ada satu retorik ni, bila kahwin ada anak. Masa ada
0: bila kahwin ada anak.
2: Bila kahwin ada anak. Anak tu kita tak pernah jaga sangat pasal kita bila bersama. Tapi bila kita berpisah hidup, masa tu lah berkelahi nak berebut siapa nak jaga anak ni.
0: Jadi sangat.
2: Betul. Ini anak aku. Saya kira lelaki tu buat, ini anak aku. Ini anak aku. Jadi sampai kena mahkamah kadang-kadang sampai macam Zali kata tadi, sampai bertumbuk dan sebagainya kan. Berebut anak pula. Tapi masa bahagia bersama-sama tu tak ada pula nak jaga anak tu sama-sama.
0: Budak tu sampai main kucing.
2: Itu realiti kehidupan yang kita dengar pada sahabat-sahabat kita berguam syari'i dan sebagainya kan.
0: Betul. Ini tak tu kan.
2: Okey,
0: Zali. Okey, berkait rapat dengan apa yang kita ceritakan, tak saya boleh kata pun satu yang boleh kita kongsikan. Sekarang ni sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga ni dilaporkan di seluruh negara.
2: 5,000 lebih.
0: 5,278 kes. Ogos hingga Ogos tahun ni je.
2: Setahun lah.
0: Okay. Yeah. Jadi itu kalau ikut statistik polis lah kan. Dan kalau ikut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di Perlis saja merekodkan 40 kes.
2: Tinggi.
0: Tapi ada penurunan sikit lah sebab tempoh yang sama tahun lepas 48 kes. Ini kiranya satu perkembangan yang baik lah bila pihak berwajib telah menjalankan advokasi dan sebagainya kan. Jadi semua ni berlaku akibat tekanan, emosi, psikologi. Jadi ini akan menyebabkan keganasan seksual, eksploitasi dan sebagainya. Tekanan ekonomi juga boleh menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga ni.
2: Itu pasal minyak param tentu. Betul lah, tekanan ekonomi
0: itu pasal minyak param.
2: Kan?
0: Sebelum dia datang minyak senyonyong tu.
2: Sebab bila dia minyak param, dia tak pergi minyak senyonyong. Dia takkan boleh pergi.
0: Dia
2: takkan sampai. Pasal minyak senyonyong. Sebab dia tak ada duit. Jadi tekanan dia adalah ekonomi dia.
0: Ekonomi.
2: Kadang-kadang dia fikir nak makan apa-apa semua tak ada kan. Ada sampai tahap
0: abang susu habis bang. Kan ada yang sampai tahap tak boleh nak beli susu ada. Itu kenyataan kehidupan yang tak logik tak boleh nak beli susu anak. Kan bagi kita yang ada, bagi yang tak ada sungguh-sungguh ni Ryan. Siapa nak beli susu anak pun tak tahu. Yang tak ada betul-betul. Ini kenyataan hidup yang kita kena cakap kan.
2: Juga kita kena tengok juga, dan satu lagi kita tak letak diri kita di tempat letak duduk. Sebagai contoh, bila kita panggil satu-satu perkara Zali kan, bila kita menilai seseorang, dia kata okey, nak beli susu tak ada, hampirlah buat kerja apa, jadilah rajin sikit. Kita kena tahu juga sebenarnya orang yang dah hadapi tekanan macam ni adalah orang yang rajin tu sendiri. Sebagai contoh, dia bangun pagi, dia pergi menoreh, dia pergi motong apa semua, dia buat 2-3 kerja satu hari, dia pergi bancu ayat kat kedai apa semua, dapatlah satu hari 30-40 ni. Dan 30-40 ni tu, yang itulah nak makan, itulah nak buat duit minyak, itu pula tayar bocok kan. Jadi kalau kita menilai seseorang tu, kata hang tak rajin, tak boleh buat kerja, tak boleh nilai macam tu. Kita tak duduk letak di
0: kita
2: tempat
0: tak,
2: dia
0: kita tak duduk dalam kasut dia
2: kita tak tahu cerita apa yang berlaku kan.
0: Yeah.
2: Kita hanya mampu berdoa dan kalau kita ada rezeki lebih sikit, kita boleh hulurkan sesuatu untuk mereka kan.
0: Yang bestnya ni Ryan, Tok Wan Chien ni dikongsi lagi yang kita.
2: Okey, Tok Wan.
0: Salam, dia kata nak kongsi sikit.
2: Tok Wan Chien,
0: Tok Wan Chien terima wakil daripada Pak Kucuping ni, kita nak bagi tahu.
2: Okey.
0: 6 Oktober ni genap 14 tahun bertemu jodoh dengan isteri kerana Perlis FM. Ada grup sahabat Perlis FM dan berkenalan dalam grup. Wow, terima kasih Perlis FM.
2: Alhamdulillah, Perlis FM pernah menjodohkan orang
0: kan? Ya. Alhamdulillah. 14 tahun Ayun.
2: Cantik.
0: Alhamdulillah. Ini kehebatan dulu Perlis FM yang bukan saja Pak Kucupi, yang ada 3-4 orang lagi yang berkahwin disebabkan oleh
2: grup sahabat.
0: Grup sahabat dan juga mai ke Perlis FM ni. Bertemu jodoh kat Perlis FM ni.
2: Betul.
0: Kan. Syukur tau.
2: Syukur, bukannya senang. Bukannya senang. Orang bertemu jodoh susah-susah. Kita main Perlis FM kahwin. Main Perlis FM kahwin.
0: Yang baru ni pun ada.
2: Ada.
0: Baru ni.
2: Siapa sangka?
0: Baru je Kenduri ni.
2: Siapa sangka? Dia duduk main turn apa semua. Tiba-tiba kan. Jumpalah penyampai. Nikahlah.
0: Alhamdulillah. Kenapa pun terpijak kaki je pun.
2: Terpijak kaki je pun.
0: Baru je Kenduri minggu lepas.
2: Nak minta maaf.
0: Minta maaf.
2: Terpijak kaki. Betul mesti ya. Sakit tak kaki tak sakit? Mula. Kalau sakit boleh pergi. Pergi hospital. Kan. Tak apalah, saya bawa kan.
0: Yang dia tersepok kaki kita haram tak tanya apa.
2: Tu kata pasal minyak wangi tak sakit ni.
0: Minyak wangi. Pasal minyak wangi. Okey, apa pun. Ada lagi.
2: Kita tengok dekat track sikit. Assalamualaikum buat kita berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Ashri Ghazali. Ashri Ghazali kata, Mazali, Ryan, saya dah berkahwin 6 tahun dah.
0: 6 tahun.
2: Alhamdulillah
0: syukur.
2: Kita ada juga Fairul Zail. Alhamdulillah perkahwinan kami sampai 22 tahun.
0: Wow.
2: 22 tahun. Jika dulu putih 92. Alhamdulillah saya dah berkahwin hampir 18 tahun DJ.
0: Lama ya. Alhamdulillah syukur.
2: Semua kahwin ni lama-lama lah. Ada yang kahwin set-set pun alhamdulillah. Saya rasa lebih daripada fasa 5 tahun tu pun sebenarnya dah dikira sebagai lama juga.
0: Lama lah.
2: Untuk fasa je ni. Dia lepas dah satu fasa minyak. Minyak wangi lepas dah.
0: Lepas dah. Cabaran tu waktu tu. Sebab baru nak mengenali yang betul-betul. Kadang-kadang kita bercinta ni, dia lain perangai dia. Dia keluar jumpa. Waktu keluar jumpa kat Medi ke kat mana lain. Awak duduk serumah, awak tahulah perangai dia macam mana.
2: Aku tahu.
0: Macam mana dia sepak surat dalam, dia masuk dalam bawah kerusi. Dia kisah tak.
2: Depan mak dia tak buat.
0: Dia tak buat.
2: Depan mak pak dia tak buat.
0: Dia tak buat. Bila awak duduk satu bilik
2: tu. Aku tahu.
0: Oh macam ni perangai no. Surat kecil main lempak macam tu.
2: Dia tak sepak tu betul.
0: Sepak masuk bawah kerusi tu.
2: Dia angkut pakai jari. Ujung jari dah. Dia angkut. Cui. Dia masuk dalam bakui.
0: Oh ini panggil kau sebenarnya. Baru nak kenal.
2: Jawab lah. Dia kata apa dah. Masuk juga bakui kan. Masuk juga bakui.
0: Masuk.
2: Ada.
0: Macam tu lah. Awak kenal. Yeah. Puteri kata kalau boleh nak bahagia macam Tun Mahathir dan almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah.
2: InsyaAllah. 70 tahun kenai-kenai berapa tahun sebelum tu? Tengok semalam 5 tahun sebelum tu. Jadi dah 75 tahun lah mereka saling kenal mengenali lama. 75 tahun kan.
0: Kita mendoakan lah. Perlis FM mendoakan anda semua kawan-kawan yang dalam gelak-gelak kita hari ni tau. Kita mendoakan kawan-kawan semua dalam keadaan bahagia. Apa yang anda lalui ni, pengorbanan melawan melawan fasa-fasa. Cabaran fasa-fasa cabaran ni kan, fasa-fasa anda berjaya fasa-fasa minyak wangi kan? Lepas tu banyak-banyak bersabar, sentiasa mengakui kesilapan. Dan kalau gaduh kita sebagai suami ni, kalau kata dia tak nak minta maaf tu, awak buat tak nampak lah. Sebab memang macam tu perangai ni. Susah nak minta maaf.
2: Dia macam masalah worldwide
0: worldwide ni masalah worldwide.
2: Dia worldwide lah.
0: Kalau kata
2: dia bukan masalah individu tu. Dia worldwide problem.
0: Betul.
2: Kau tak, kat Jepun tak jadi
0: macam ni. Betul. So kalau isteri awak kat rumah suka nak minta maaf dengan awak, bukan masalah rumah tangga awak je.
2: Masalah rumah tangga kami semua.
0: Semua memang macam tu. Marah orang perempuan begini.
2: Kita cerita berdasarkan apa yang kita tengok pada zahiriah kita. Dan kita lalu dengan batiniah kita.
0: Betul. Batiniah. Belum wataniah. Okey, apa pun kawan-kawan kita yang komen dengan kita untuk kita punya tajuk pagi ni dalam gelak-gelak kita, ada info yang kita sampaikan, ada pengajaran mesej daripada komen kawan-kawan tu, semua jadi mesej dan juga pembelajaran untuk kita.
2: Sama-sama.
0: Dan semoga jaga kebahagiaan tu menjadi milik anda. Pegang kebahagiaan tu dan anda apa yang berlaku anggap ini satu cabaran.
2: Ya, dan satu lagi kita kena faham juga bila kita faham satu benda, insyaAllah okey. Kita faham apa tau? Kita faham apa yang kita ada sekarang ni adalah pinjaman.
0: Ya. Yeah.
2: Pinjaman.
0: Kita tumpang lalu
2: je. Betul, kita tumpang lalu. Sama ada kita dipinjamkan untuk dia bersama dengan kita dalam tempoh hidup ataupun dia dipinjamkan dalam tempoh untuk dia pergi meninggalkan kita. Ingat semua ni hanya pinjaman.
0: Kalau ada nampak yang cantik, ingat cantik itu bukan milik kita. Betul tak?
2: Ya. Semua-semua tu hak dia semua.
0: Semua-semua akan kembali ke sana.
2: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih mendengarkan Perlis FM.
2: Serasi denganku.
3: Kemasi.

0: Oh, popek-popek kita tak sedar dah, Ryan. Kita pun sampai ke penghujung perjalanan kita dalam edisi hari ini hingga pagi untuk 30 September 2026.
1: Alhamdulillah, kawan hajar kami berdoa dan insyaAllah kita doa sekali lagi dipermudahkan urusan untuk semua pasangan-pasangan yang berkahwin, yang tidak berkahwin dan sebagainya, kan? Terima kasih banyak-banyak, Ryan, hingga pagi.
0: Jadi kita sentiasa mendoakan anda. Jangan risau. Jangan risau tentang doa dari Perlis FM untuk kawan-kawan kami. Anda pendengar kami, anda adalah kawan kami. Kita kawan, kan?
1: Doakan kami juga.
0: Ya, doakan kami juga.
1: InsyaAllah.
0: Jumpa lagi, Ryan.
1: Jumpa lagi nanti minggu depan.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekali ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang

0: kita ada kerana sumber negara tu amat berharga.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Salam hangat lead untuk anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus menerus mendengarkan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun temani anda selama 4 jam tadi ni dalam hingat pagi. Pastinya pelbagai perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi hingga ke pukul 10 pagi. Dan waktu lo ni, Lim pula lah yang akan terus ambil alih, terus teman anda semestinya untuk edisi hari Rabu kita 30 September 2026, bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Oh, dah penghujung, orang kata apa, bulan September dah. Kita nak tutup buku dah untuk bulan September dan kita nak buka pula buku yang baru untuk bulan Oktober. InsyaAllah pastinya semua kita harapkan berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan kita yang bertugas di bahagian MCR dan juga rakan-rakan kita yang sentiasa memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan terbaik, dia rakan-rakan di stesen pemancar. Okey, untuk rakan-rakan juga di ruangan WhatsApp Konti, terima kasih masih lagi ada yang kirimkan WhatsApp anda, kiriman pesanan ringkas anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Sekali lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan yang mana sih. Hello, hello, hello untuk anda. Kan, moga ceria-ceria hari ini dan sepertinya kita harapkan moga rezeki hari ini akan lebih bertambah baik, melimpah ruah hendaknya untuk anda semua. Dan pastikan anda terus kekal, terus setia bertemankan Lin hari ini hingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, pasti ada lagi yang kita nak kongsikan dengan anda saat lagi. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert. Bertempat di Midtown Perda Kubang Menerung, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal, memperkasa usahawan, memacu ekonomi. Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menarik menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert

Oasis. Abang bawa kita ke pukul 10.27 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang mana mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku saat ini. Dan buat rakan-rakan yang mana sedang memandu, hati-hati semuanya. Moga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. 10.30 minit sekejap lagi kita akan ikuti pula bersama Sinar Duha. Dan sambil-sambil tu kita bolehlah refleksi diri kita seketika dan kita tenangkan jiwa. Dengarkan lagu-lagu dakwah untuk anda semua. Apapun, kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi.

Alhamdulillah, selesai Sina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyanan Jakim.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

lagu-lagu di FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Apapun, terima kasih juga buat rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kaunti yang bersama dengan kita waktu lah ni. Kak Sepiah Razak kita katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Kak Sepiah dan semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Dia siap tanya kita sarapan dah ke. Alhamdulillah sempat lah juga tadi ni kan, sebelum kita masuk ke Kaunti. Katanya moga ceria selalu. Terima kasih buat Kak Sepiah yang hemoh-hemoh dengan kita juga di pagi hari. Dan bersama dengan kita Mr. D, seperti biasa katanya, salam Lin, selamat bertugas dan dipermudahkan segala urusan kita sepanjang 4 jam berkonti hari ini, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya seperti biasalah nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tengok berkesempatan di jam ini ke, berkesempatan di jam yang seterusnya, lagu mana pun sekejap lagi kita cuba. Dan terima kasih untuk Aura 7 juga bersama kita. Selamat pagi, salam hangat Lin dan semualah rakan-rakan yang dengarkan saat ini. Hari ini kita bertugas seperti biasa, kuatkan semangat anda. Moga dipermudahkan segala urusan juga. Amin amin, insyaAllah. Kita doakan moga rezeki kita hari ini pun melimpah ruah hendaknya. Dan seperti biasa kawan-kawan, buat peminat-peminat lagu Korea sarang, hey yo, jangan lupi mana-mana lah kawan-kawan, sebab lagu-lagu Korea sarang hey akan menyusul pula temani anda saat lagi ni di jam yang kedua, semestinya yang hangat dalam hangat Lee.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema, 24 jam, digital, dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

meluangkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: Tapi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula.

Yeah, Blaze FM serasi dengan gua. Dua lagu back to back Korea Sarang Hi dah pun kita dengarkan bersama tadi ni. Dan lepas ni kita akan bersama pula dalam isu apa yang tengah hangat kawan-kawan. Anak dia tahu, anak dengar nak tahu isu apa yang tengah hangat. Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama. Tapi sebelum tu kita nak baca jugalah sedikit di ruangan WhatsApp Konti yang mana rakan-rakan kita dah hantar mai dekat kita. Ini kiriman daripada Sabrina, katanya Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Cuaca elok hari ni. Alhamdulillah diberi nafas, diberi cuaca yang sangat-sangat terbaik hari ini. Panas hangat lit-lit lagu tu kan. Waalaikumsalam juga untuk Sabrina dan semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Terima kasih. Katanya berehat sebentar sambil layan Perlis FM waktu ini sebab lepas selesai tugasan hakiki sebagai suri rumah tangga. Itu orang panggil Mrs. CEO. Kan? Sebab apa? Kita yang kendalikan. Kitalah tuan. Tuan pemaisuri di dalam rumah. Tapi kita jugalah yang kendalikan semua segala perkara. Alhamdulillah lah. Bagus cara lagu tu. Kan? Dan katanya nak layan jugalah lagu Seruan Kasih daripada Datin Orchid Abdullah. InsyaAllah. Sekejap lagi kita akan cubalah susun aturkan waktu yang sesuai untuk kita siarkan. Okey, katanya terima kasih. Moga tugasan Lin lancar hingga ke akhirnya daripada Sabrina. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan orang kata apa, berkat kawan-kawan juga doakan, Allah mengizinkannya kan. Okey, kita nak bersama lagi dengan rakan-rakan kita. Ini kiriman daripada Azrin 3843, katanya selamat pagi semua, nampak ringkas dan padat. Terima kasih untuk Azrin 3843 juga yang bersama dengan Lin saat ini. Dan kepada kawan-kawan di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi boleh kita baca dah panjang-panjangkan. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Dan kita akan kembali semula sekejap lagi ni bersama dalam ruangan isu apa yang tengah hangat lah kawan-kawan. Jadi kalau nak tahu, tunggu saat saja. Janji kita tak mungkiri. Ini dia Fir Ramli dan juga Saloma daripada kumpulan Alpha untuk anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Hanya
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
3: Okey, isu yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda untuk edisi hari Rabu kita 30 September 2026, bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, adalah mengenai penghantaran bekalan ubat susulan terus ke rumah secara percuma, ya kawan-kawan, dengan menerusi kerjasama strategi Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kos penghantaran ubat susulan bagi pesakit yang layak akan ditanggung sepenuhnya selama setahun mulai 1 Oktober 2026, dengan anggaran kos RM5 juta. Inisiatif ubat melalui POS akan dijangka dapat memanfaatkan seramai 87,000 pesakit setiap bulan di seluruh negara tanpa perlu hadir ke fasiliti kesihatan. Bagaimanapun, dia ada jugalah, bagaimanapun orang ramai khususnya warga emas diingatkan supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran ataupun menawarkan pendaftaran program ubat melalui POS menerusi saluran tidak rasmi susulan pelaksanaan penghantaran ubat secara percuma mulai Oktober ini. 1 Oktober, mana kata esok ni kawan-kawan. Jadi tolonglah kepada semua warga emas, tak kira lah warga emas ke siapa pun, jangan mudah terpedaya dengan scam. Scam penghantaran ubat pula dah, kan, dia macam-macam scam. Ni mai timbul scam, scam pula dah, scam penghantaran ubat. Jadi orang ramai khususnya warga emas diingatkan lah supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran ataupun menawarkan pendaftaran program UMP ni menerusi saluran tidak rasmi. Ingat tau, anda kena pendaftaran dia kena melalui fasiliti KKM, bukan mana-mana akaun TikTok, bukan mana-mana akaun Facebook ataupun Instagram atau mana-mana pula. Bukan. Tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Kena semua, kena cakna lah benda-benda lagu ni kena ambil bab hampa. Okey, cara untuk memohon dia pula melalui My Ubat, yang mana anda perlu menggunakan My Digital ID ataupun log saja masuk akaun My Digital ID anda tu sebagai pengguna baharu yang perlu mendaftar lah. Anda yang mana ni memang kena daftar dulu, dan anda hanya perlu pilih menu bekalan ubat susulan, anda perlu pilih pula fasiliti ataupun pilih lah negeri anda berada tu, dan khidmat melalui POS anda kena mohon lah, mohon perkhidmatan. Lepas tu anda kena lengkapkan pula butiran alamat rumah, kan, nama, masukkan juga tarikh temu janji doktor yang seterusnya, dan anda juga kena muat turun ataupun tangkap gambar tu salinan doktor yang ubat tu, ubat apa yang kena ambil tu, yang kena makan tu, anda kena tangkap gambar. Okey, dan lepas tu anda kena klik lah semak maklumat tu balik, hantar permohonan, dan charge perhantaran pos akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan bermula 1 Oktober 2026. 6. Dan anda juga boleh merujuk ataupun mendapatkan pengesahan lanjut daripada pihak farmasi di klinik kesihatan ataupun hospital tempat anda mengambil ubat. Kan? Mudah dah sekarang ni. Macam-macam dah duk ada. Ada juga yang boleh pi ke untuk lekas. Kan? Ambil ubat secara pantas tu. Makna kata pi bagi dulu awal-awal pagi tu description ubat yang anda perlu ambil ataupun perlu makan petang sekejap lagi lepas habis kerja ke ataupun waktu rehat ke, boleh dah pi drive through sahaja ambil ubat anda. Zaman law semua canggih kawan-kawan. Okey, waktu law ni pun dah membawa ke pukul 11.27 minit pagi dan kita harapkan kepada anda masih lagi terus cerdas hendaknya dalam melaksanakan tugasan-tugasan hakiki sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita mendapat juga banyak manfaat bersama dengan Perlis FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: 102.9
1: Safang serasi dengan Kuli. Masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu kita. Baiklah, kita nak jengah sikit lagi di ruangan WhatsApp Konti yang mana rakan-rakan kita hantarkan. Ini kiriman daripada Mawar Berduri Wati. Duri. Terima kasih Mawar Berduri Wati bersama yang kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mawar Berduri Wati. Dan katanya nak buat ucapan untuk suami dia yang tersayang, Abang Zul. Hati-hati ya ketika bekerja. Tu dia sayangnya, kasihnya seorang isteri kepada suami dia. Ingat selalu, insyaAllah. Kita harapkan semua kawan-kawan kita yang bertugas di lapangan kan, yang bertugas di udara, yang bertugas di daratan, yang bertugas di lautan sekalipun, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik. Moga dilindungi, insyaAllah, dan dapat membawa pulang rezeki yang melimpah ruah untuk seisi keluarga, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk rakan kita. Ini kiriman daripada Cik Mi Santan. Daripada Santan katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak buat ucapan harapan di kedai Lan Santana lebih maju dan lebih ceria, insyaAllah. Amin, amin jugalah kan, buat semua peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan kita, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik kesihatan, hospital-hospital kan, yang mana sajalah yang masih lagi mendengarkan saat ini, moga diberi kesihatan yang baik-baik, moga mendapat rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah kan. Siapa yang tak mau benda-benda macam tu, dan moga dielakkan daripada sebarang musibah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih belaka-belaka yang mana hantar mai dekat kita. Terima kasih juga untuk Azura bersama dengan kita juga. Katanya, Assalamualaikum, salam hangat Lid Lin, salam hangat Lid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katanya, moga hari ini cuaca yang baik dapat mempermudahkan lagi urusan seharian kita. Terima kasih, insyaAllah. Moga semuanya lah dipermudahkan dalam segala urusan. Okey kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda saat ini mengenai dengan pemenang pertandingan Lafaz Ikrar Rukun Negara dan juga Laungan Merdeka 2026. Kita nak ucapkan syabas dan juga tahniahlah kepada semua para pemenang bagi pertandingan Lafaz Ikrar Rukun Negara dan juga Laungan Merdeka yang diadakan bersempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, di mana pihak Perlis FM ingin memohon jasa baik para pemenang untuk menghubungi pihak Perlis FM untuk keterangan yang lebih lanjut berkenaan dengan sesi penyampaian hadiah anda. Jadi ada dekat kita 4 orang pemenang pertandingan Lafaz Ikrar Rukun Negara. Jadi diminta ibu bapa, waris mahupun penjaga kepada Nur Aisyah Khairina yang pertama, yang kedua Sofia Nur Aisyah binti Syukri, yang ketiga Amni Muhammad Fauzi dan juga Arni Muhammad Fauzi, dan yang keempat Amar Daniel bin Nurizan. Untuk kalian menghantar kiriman WhatsApp ke talian 0174541688 berserta dengan screenshot email. Pihak Perlis FM ada hantar email juga kepada kalian. Jadi hantar baliklah screenshot email yang dihantarkan oleh pihak Perlis FM untuk keterangan yang lebih lanjut kepada anda. Bagi pemenang Laungan Merdeka pada malam Ambang Merdeka, anda akan dihubungi sendiri oleh pihak Perlis FM dalam masa yang terdekat. Apapun, kita ucapkan syabas dan juga tahniah sekali lagi kepada semua pemenang yang menunjukkan semangat patriotisme anda yang tinggi. Macam itulah anak-anak Malaysia tu. Apapun, waktu lo ni dah membawa kita ke pukul 11.42 minit pagi kawan-kawan, dan ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Banyak sangat sebenarnya, sampai pukul 12 tengah malam sekejap gini, macam-macam kita sediakan untuk anda. Terus dengar.

0: Denggi boleh membawa maut. Tiada Aedes, tiada dengue. Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Hidup ceria, bahagia dan sempurna. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

50 Hamid ni ada pagi kawan-kawan, buat kawan-kawan yang mana mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda hari ini ataupun apa idea masakan anda untuk tengah hari ini, boleh kongsikan bersama dengan Lin di ruangan WhatsApp Konti, ataupun mungkin ada yang nak kongsikan tips penjagaan luaran ataupun dalaman anda ke, kan, yang selama ni anda amalkan, boleh kongsikan juga di ruangan Segok untuk saat lagi ni jam yang ketiga. Hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Sekejap lagi bolehlah kita baca, dah panjang-panjangkan perkongsian anda yang bermanfaat itu untuk rakan-rakan pendengar yang lain. Dan sekejap lagi tepat jam 12:30 hari, kita akan ikuti pula bersama info terkini dalam ringkas menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Apapun, kita harapkan anda terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus.

0: denganku.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Usman.
5: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi.
3: Serasi denganku.

ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert. Bertempat di Midtown Perda Kubang Menerung, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal, memperkasa usahawan memacu ekonomi. Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal global marketplace. Banyak aktiviti menarik menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, jeraya wara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

0: nimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh ni orang lo ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
1: Nampak dah orang nak basuh kereta. Nampak dah.
0: Nak basuh-basuh lah tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Dengan ku. Baiklah kawan-kawan, seperti biasa sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lee nak kongsikanlah dengan anda semua tentang isyarat badan yang ramai sangat tak perasan. Selalu tak anda semua cek warna air kencing anda? Janganlah cek warna air kencing jiran, cek air kencing kita sendiri ni. Ingat tau, jangan ambil ringan apa yang Lee cuba nak sampaikan ini, kerana anda memang kena cek warna air kencing anda sendiri. Dari situlah baru anda akan tahu keadaan buah pinggang anda sama ada tengah menjerit ataupun dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebab kadang-kadang kita ni mudah sangat rasa letih, biasalah kononnya. Tapi sebenarnya badan anda tengah menjerit, dia minta air ataupun tengah dehidrasi. Sebab itulah pentingnya kita cek warna air kencing kita. Lagipun kawan-kawan, air kencing ni dia macam tingkap yang paling pantas dan juga percuma untuk kita tengok tahap kesihatan buah pinggang dan juga hati kita setiap hari. Untuk air kencing yang jernih macam air pipe tu, makna kata badan anda terlebih air, iaitu overhydrated. Dengan erti kata, anda minum terlalu banyak air kosong dalam masa yang singkat. Walaupun nampak bagus, tapi sebenarnya buah pinggang anda terpaksa bekerja keras untuk pam keluar lebihan air. Air kencing yang berwarna kuning cair pula macam air jeruk tu bermaksud anda sihat optimal tau. Makna kata badan anda mendapat hidrasi yang cukup dan buah pinggang anda juga berfungsi dengan sangat baik. Untuk air kencing berwarna kuning pekat macam jus apple gelap tu, itu bermaksud badan anda tengah bagi amaran dehidrasi ringan. Kiranya badan anda tengah kekurangan air, itu juga boleh jadi punca anda rasa pening kepala dan juga letih. Untuk air kencing yang berwarna jingga ataupun oren, itu menunjukkan badan anda tengah hidrasi teruk tau. Ataupun anda mungkin tengah mengalami masalah hati. Ini juga menunjukkan sama ada kurang sangat anda minum air. Tapi kalau anda kata anda dah minum air dengan banyak dah, tapi tetap juga air kencing tu berwarna jingga ataupun oren, itu adalah amaran pula daripada badan anda bahawa anda tengah ada masalah hempedu dan juga hati. Jadi cepat-cepat dapatkan rawatan tau. Untuk air kencing yang berwarna merah ataupun pink panas, senang kata kencing berdarah. Itu bermaksud ada darah dalam laluan kencing anda. Ini juga adalah simptom klasik jangkitan kuman, UTI, batu karang ataupun amaran daripada penyakit kanser yang ada di dalam badan anda. Jadi cepat-cepat tahu dapatkan rawatan dengan segera. Untuk air kencing yang berwarna coklat gelap dan berbuih, macam air gas tu, itu bermaksud badan anda tengah menyatakan kecemasan. Dengan erti kata, anda sedang mengalami kerosakan organ yang teruk. Ini adalah amaran yang tahap kritikal yang cuba tubuh badan anda sampaikan. Sama ada anda mengalami kerosakan hati yang teruk ataupun sel otot anda yang sedang hancur dan meracuni buah pinggang anda. Jadi cepat-cepat dapatkan rawatan serta merta. Okey, ingat minum air kosong dengan secukupnya dan jangan ambil ringan dengan warna air kencing kita. Baiklah, banyak lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan anda di mana jua anda.

langsung untuk tudung saji pula kawan-kawan. Masuk mai tengah hari dia ruangan tudung saji pula. Jadi dalam mana kawan-kawan kita mungkin dalam perjalanan ke nak mencari idea juga tempat makan ke, lauk apa ke yang nak makan hari ini. Jom kita nak jengah sikit lah bawah tudung saji rakan-rakan kita ada apa hari ini. Tapi sebelum tu kita nak baca jugalah pesanan ringkas daripada rakan-rakan kita yang tak berkenaan pun dengan tudung saji tapi nak buat ucapan. Boleh kita selit-selitkan lah, no? Ini kiriman daripada Norli. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas. Katanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Katanya, Norli daripada Kuala Perlis. Katanya, nak buat ucapan buat yang mengenali Norli dan buat kawan-kawan dan juga Mak Teh, Abah Kang di Kampung Celong Cuping. Moga jaga kesihatan. Moga sihat-sihat belaka hendaknya. InsyaAllah, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga atas kiriman Norli bersama dengan kita. Terima kasih juga untuk ibu bersama dengan kita. Katanya, Assalamualaikum, selamat tengah hari anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk ibu. Katanya, semoga sihat selalu di samping tugasan yang diamanahkan. InsyaAllah, amin, amin, ya rabbal alamin. Moga Allah mengizinkannya. Okey, jom kita nak tengok lagi mana lagi yang hantar mai dekat kita. Ini kiriman daripada Kak Poh kita. Kak Latifah kita katanya, salam Lin, selamat bertugas. Polis FM tetap di hatiku katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini memang betul-betul bawah tudung saji. Jom kita nak jengah sikit. Bawah tudung saji dia pada apa hari ni? Okey, katanya hari ni Kak Poh ada masak kari ayam, ada juga goreng ikan pekasam, ada goreng ayam, walaupun dah masak kari ayam, ada juga goreng ayam katanya, ada juga ayam asam dan juga ulam pucuk kari. Itu adalah bawah menu tudung saji Kak Poh kita. Masya Allah, tabarakallah, sedapnya. Selamat menjamu selera hendaknya buat Kak Poh seisi keluarga. Terima kasih atas perkongsian bersama dengan kami di ruangan tudung saji. Jom kita nak jengah pula tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Bib kita, Kak Abibah daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis juga. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, hari ini akak masak sejenis aja Lin. Janji, janji ke ni? Okey, Kak Bib kita hari ini yang masak sejenis aja tu. Katanya, hari ini ikan temenung bakar. Pakai tumisan ikan bakar ala Portugis. Amboi, debak no. Lepas tu ada lah tambah bendi. Lepas tu makan dengan sambal kicap. Tambah bawang merah, tambah bawang putih, tambah cili api, tambah limau nipis. Dah itu saja katanya. Jemput makan Lin tu dia. Betul lah ingkah. Tapi bahan dia tu banyak. Terima kasih Kak Bib. Bersama kita juga di ruangan tudung saji. Selamat menjamu selera hendaknya ya. Untuk semualah kawan-kawan kita yang mana hantar mai dekat kita tadi ni, dan kita harapkan orang kata apa, dapat menjamu selera bersama dengan insight-insight yang tersayang ni, dapat mengeratkan lagi kasih sayang antara kita, no? Okey, 12.33 minit tengah hari kawan-kawan. Ada lagi yang kita nak kongsikan saat lagi ni bersama dengan anda yang mana nak hantar mai di ruangan tudung saji. Masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Lagi kita baca lah. Kan, kalau perut ni dia dah duduk juga tak? Ke dada je? Jantung lah jantung. Ayuh kita dengarkan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Yeah, masa untuk tudung saji lagi kawan-kawan. Jom kita nak jengah pula bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain yang kirimkan di ruangan WhatsApp konti kita. Ini kiriman daripada Kak Wah kita. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bawah tudung saji Kak Wah hari ini ada nasi putih, ada terung masak cabai katanya, ada juga acar rebung, ada daging bakar. Oi meriah kaya ni. Ada juga goreng ikan temenung belah belakang. Ah, tu dia. Ada ayam asam, bawang, habuan cicah dengan daging bakar. Katanya ayam sirap bancuh. Oh, buktu. Eh, lagi banyak. No. Apa nak kata? Sur. Ah, terima kasih Kak Wah atas perkongsian di bawah menu tudung saji Kak Wah hari ini. Amboi, sedap-sedap belakang. Mereka punya lauk pauk hari ini. Ah, okey, kita nak jengah pula. Bawa tudung saji rakan-rakan kita. Mui sedap no. Istemenung belah belakang. Apa nak kata? Sur. Okey, ini kiriman seterusnya daripada Kak Rasma kita. Okey, Kak Rasma kirimkan kepada kita di ruangan tudung di ruangan WhatsApp konti di bawah tudung saji. Katanya, salam Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma seisi keluarga. Katanya, semoga Lin sihat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Rasma, ya. Katanya, hari ini Kak Rasma masak ringkas je, Lin. Oh, ringkas tahu mana tu. Kita yang kadang bila kawan-kawan kata ringkas tu. Boleh penuh satu meja. Ringkas cawa dia. Okey, katanya hari ini Kak Rasma ada buat gulai ikan temenung dengan kacang bendi campur juga dengan tomato. Omboi belenang gaya tu, no. Oh, ada juga goreng ikan dan ada juga sambal belacan. Itu saja habuan tengah hari ini. Oh, sedap-sedap dan ringkas. Kan? Katanya itu saja. Jemput makan semua kawan-kawan. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian di ruangan tudung saji, ya Kak Rasma. Sedap juga masakan dia hari ini. Menu dia pun padu. Kan? Kalau gaya tu memang belenang lah. Okey, kita nak baca pula ruangan wasit konti rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Mami ZKL. Terima kasih Mami kerana hantarkan juga di ruangan tudung saji. Katanya, assalamualaikum Lin, semoga sihat sentiasa. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Mami nak ucapkan juga kepada sepupu Mami yang ada di Kampung Kolam, Roshida namanya, adik Ma yang berada di Wang Kelian, dan juga adik Ijan yang berada di Felda Mata Ayak. Katanya semoga mereka semua sihat-sihat selalu. Katanya insyaAllah. Amin amin. Kita harapkan semualah kawan-kawan kita yang mana duk dengar saat ini berada dalam keadaan yang sihat, kan, diberi kesihatan yang baik-baik, handsome, segok selalu, tahu. Amin. Dan katanya untuk menu tudung saji hari ini, Mami siap bawa mai bekai tau. Habang mai kerja katanya hari ini ada buat gulai ikan nyok-nyok, ada ikan gelama masam dan juga ulam raja. Ambui, cukup komplit gaya tu. Sesedap rasa no. Terima kasih juga untuk Mami atas kiriman dan juga perkongsian di ruangan tudung saji. Moga orang kata apa, dapat nikmati dengan penuh keceriaan hendaknya di tempat kerja. Ini kita nak baca lagi ruangan tudung saji rakan-rakan kita ini. Kak Ani daripada Kok Diang katanya lapor diri. Cantik gaya tu. Amboi beridang sakan. Yang hantar gambar mai kita sama kawan-kawan. Tu dia lah dia layak. Katanya untuk menu tudung saji hari ni Kak Ani ada buat ikan darat. Ada juga gulai talapia tu. Ada... amboi terlayak lewat saya. Lampam goreng kunyit katanya. Ada juga perkasam ipam. Ke lampam, ikan lampam. Ai, typo hampa. Ada juga cabai tumbuk dengan ulam timun untuk tengah hari ini. Oh dia. Hantar gambar. Kita jadi terlayak lewat lampoi tengah-tengah hari ini. Terima kasih untuk Kak Ani daripada Kok Diang. Lapor diri siap hantar mic dekat kita gambar, hantar mic dekat kita menu yang cukup-cukup sedap. Amboi ya. Kita harapkan orang kata apa,
rakan-rakan kita yang mana menjamu selera waktu ini. Orang kata apa, walaupun ada ala kadar, menjadi asbab lah untuk tubuh badan kita terus kuat, hati kita pun terus cekal dapat melakukan tugasan-tugasan, dapat tempuhi cabaran-cabaran yang mendatang, dan dapat kuatkan lagi langkah kita dalam mencari rezeki. Yalah, nak makan sedap kan. Aduhai, tapi tak apa, apa pun moga dipermudahkan dalam segala urusan kalian. Ya, insyaAllah. Dan kepada anda masih lagi boleh hantarkan di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekiranya ada yang nak kongsikan bersama dengan kita apa, orang kata apa, tips penjagaan luaran ataupun dalaman, di ruangan segak boleh. Helin sentiasa menantikannya. Takkanlah tidur kan. Lagu itulah cerita dia. Takkanlah nak segak sorang-sorang. Kita segaklah sama-sama.

Sega pula dah kawan-kawan. Kita dah masuklah ruangan Sega. Jadi jom kita nak Sega sama-sama. Dan semestinya ruangan Sega ini tidak tertumpu hanya semata-mata untuk kaum wanita sahaja. Tapi untuk semua yang mana duduk dengar waktu lah ni, ianya untuk orang kata apa, manfaat kita bersama. Jadi jomlah kita Sega bersama-sama ya kawan-kawan. Okey, dan kali ini Lin nak kongsikan sesuatu yang mungkin kita nampak kecil tetapi sebenarnya ianya sangat besar dan penting juga untuk penampilan dan juga keyakinan kita dalam segok secara dalaman mahupun luaran, sebab dia duduk di tengah-tengah. Apa dia tu? Iaitu segok dengan penjagaan bibir kita dan juga masalah bau mulut kita. Di mana bibir yang kering ya kawan-kawan, ataupun merekah ataupun nampak terlalu kusam, kadang-kadang boleh buatkan kita rasa kurang selesa bila kita berdepan dengan orang ramai. Betul tak? Jadi kita kena segak jugalah bibir mulut kita itu. Jangan biarkan dia kering kontang. Okey? Jadi antara perkara yang sangat-sangat mudah yang kawan-kawan boleh amalkan ialah dengan minum air dengan mencukupi. Klise kan? Tapi itulah sewajarnya. Dan kerapkan guna pelembap bibir ataupun lip balm ya. Kalau malu nak pakai belah siang ni, rasa macam berminyak ke, rasa macam berlemoh ke, ada tau perasaan setengah-setengah orang dia tak pakai, dia kata lip balm ke pelembap bibir ni ke. Sebab apa? Sebab dia rasa macam berlemoh. Kan? Tak apa, jangan risau kawan-kawan. Kita ada belah malam, pakailah belah malam. Tak ada siapa nak tengok. Kan? Jadi janji kita guna untuk penjagaan kan, dan elakkan terlalu kerap kita ni menggigit bibir kita ataupun kita kerap duk menjilat bibir kita tu lah. Kan, macam kita duk rajin duk keluar lidah kita tu duk round the world dekat bibir tu, sebab ianya boleh menyebabkan bibir kita semakin kering. Biar kucing je duk buat kerja lagu tu. Okey, dan satu lagi tak kurang penting dia adalah melalui nafas kita. Okey, kadang-kadang kita sendiri ni tak sedar tau yang kata mulut kita ni berbau kan, tapi orang yang ada di sekeliling kita mungkin perasan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang baik hati, dia akan bagi tahu kat kita, aku rasa macam mulut hang ni ada berbau sikit kan. Ataupun ada yang mungkin ada yang tak kena ke, ataupun mungkin kuat sangat ke bau. Itu kalau ada kawan yang prihatin lah. Okey, kalau ada kawan yang macam dia tak berapa prihatin, dia buat tak tahu ya kan. Ikut suka hang lah mulut hang. Ada juga macam tu, tapi mungkin dia takut juga nak tegur kan, sebab dia berasa hati ke apa. Tapi adalah bagus ataupun wajarnya anda hulurkan, nah gula-gula, nah aku ada swing gum. Itu contoh orang kata kan, sebagai pelapik bicara. Nampak manis halus, tapi dapat mengatasi masalah itu bila kita berhadapan dengan individu itulah. Okey, jadi antara mudah untuk kita bantu kawan-kawan kita yang mungkin mulut dia ada berbau, jangan lupalah kawan-kawan berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tak percaya, try buat dulu nah. Bersihkan lidah anda, gunakan floss untuk keluarkan juga sisa makanan di celah gigi, dan jangan lupalah macam Lin cakap tadi, minum air kosong dengan secukupnya. Walaupun klise, tapi ideanya bermanfaat. Okey, kalau yang mana pakai gigi palsu ataupun alat pergigian tu, macam braces ke kan, pastikan juga ianya dibersihkan dengan baik ya, supaya tak ada lah sisa-sisa makanan tu melekat. Okay, dan elakkan juga terlalu kerap mengambil makanan ataupun minuman yang boleh menyebabkan bau mulut seperti bawang kan, ataupun merokok. Itu yang paling orang kata apa, paling senang kita nampak lah contoh kan. Dan kalau bau mulut berterusan walaupun kita dah ambil langkah ataupun penjagaan kebersihan mulut tu dengan baik, eloklah kawan-kawan pergi buat pemeriksaan dengan doktor gigi. Kadang-kadang ianya boleh berkaitan juga dengan masalah gigi ataupun gusi kita tu. Jadi kawan-kawan kena ingat, segak bukan sekadar pakaian yang kemas, bukan sekadar wajah yang cantik, bukan sekadar makeup yang tebal, tetapi bibir yang terjaga dan nafas yang segar pun adalah sebahagian daripada penjagaan diri. Jadi jangan dilupakan ya. Jaga diri, jaga kebersihan supaya kita pun lebih selesa, lebih yakin untuk berada di sekeliling orang, dan rasa senang juga nak bersembang dengan sesiapa sahaja. Lagu tu cerita dia. Jadi moga semua perkongsian yang Lin kongsikan tadi bermanfaat, dan apapun yang Lin nak katakan, itu sekadar perkongsian. Orang kata apa, pilihan
tetap di tangan anda. Cantik lagu tu. Okey, kawan-kawan, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.53 minit tengah hari. Dan seperti biasa, saat lagi pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti bersama info terkini dalam utama 1 tengah hari menerusi National FM. Dan untuk panduan kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.11 minit tengah hari. Asar pula 4.24 minit petang. Maghrib 7.12 minit malam. Manakala Isyak 8.21 minit malam. Untuk solat fardu lohong saat lagi ini akan masuk pada pukul 1.11 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan pakai atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terus layan, terus dengar Perlis FM.

0: Hai, atut ai hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. Hashtag.
2: Ya, dah.
1: Kawan ni lah.
3: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
4: Ada masjid?

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari. Keputusan pelaburan akhir bagi projek gas asli cecair LNG Kanada fasa 2 di Kitimat British Columbia membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai lebih RM90 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan dimutamadkan Petronas bersama rakan usaha samanya sekaligus membolehkan projek pembesaran itu diteruskan. Menurut beliau, pembesaran berkenaan bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia selain memperkukuh bekalan tenaga ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan Petronas menjayakan projek tenaga berskala besar bersama rakan antarabangsa selain mencerminkan keyakinan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos terhidup. Ia susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1: Dalam ekonomi, bagaimana nak menambah pendapatan, kita perlu ada kemahiran yang lebih. Di mana dengan kemahiran itu, orang akan bayar kita lebih. Itu kita perlu pastikanlah. Setiap kali ekonomi meningkat, adakah kita juga sebahagian daripada peningkatan tersebut? Kalau tidak, kita perlu semak semula mengapa itu terjadi. Tapi bila kita tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran ataupun pendapatan kita, kita perlu kawal perbelanjaan. Ini adalah perkara yang kita boleh kawal.
0: Bagaimanapun jelas Profesor Madya Dr. Muhammad Adil, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Persatuan Majikan Perindustrian, Komersial dan Perkhidmatan Malaysia memohon kerajaan menilai secara teliti sebarang cadangan kenaikan kadar gaji minimum dan melaksanakannya secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027. Presiden YK Lai berkata, pihaknya mengakui keperluan meningkatkan gaji susulan peningkatan kos terhidup. Namun, kadar kenaikan perlu mengambil kira kemampuan sebenar perniagaan serta tempoh penyesuaian yang mencukupi kepada majikan. Jelasnya, ramai majikan masih menyesuaikan diri dengan kadar gaji minimum RM1,700 yang berkat kuasa sejak 1 Ogos 2025. Pembayar zakat dan orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama. Menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf yang dijadual berlangsung esok 1 Oktober. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian baharu itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana amanah.
2: Di pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia, kita telah mengubal piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Objektif pengubalan piawaian ini adalah untuk tujuan menyeragamkan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Jadi dengan peluncuran ini, kita mengharapkan supaya institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dapat menggunakan piawaian ini dalam menyediakan pelaporan kewangan tahunan.
0: Menurut Nasran, Jabatan Akaunten Negara telah menggubal piawaian berkenaan bagi menyelaraskan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Perkara tersebut dinyatakan anaknya Tan Sri Mohsadi Mahathir. Beliau berkata, keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Keputusan untuk memasukkan Tun Dr. Mahathir ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian isterinya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sebanyak 29 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut Palta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, antara kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor adalah Johan Setia, Ceras, Shah Alam, Kelang dan Petaling Jaya. Turut dicatatkan IPU tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Gudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

membawa kita untuk seleksi Jiwang Karat. Kita hanya di Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Ini ada kiriman daripada Kak Syafa Fiza kita. Katanya, Assalamualaikum, hai hai hai. Hari ini ada buat masak ayam, masak kicap katanya. Ikan siakap, sweet sour dan juga sayur campur. Dan hari ini minum ayam fresh orange. Jadi selamat menjamu selera jugalah buat Kak Syafa Fiza kita seisi keluarga. Yeah. Dan nampak gayanya tugasan limpun semakin berada di penghujung. Sangat-sangat dah untuk ruangan hangat lead kita untuk edisi hari Rabu 30 September 2026, bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apapun, kita harapkan moga pertemuan kita hari ini membawa banyak manfaat buat kita bersama. Dan seperti biasa kawan-kawan, ingat selalu jaga diri anda, hiasi peribadi anda. Dan kalau kita jengah sedikit di ruang luar konti ni, kita tengok keadaan cuaca kembali mendung, angin kuat sekali. Dan kita harapkan anda berada dalam keadaan terbaik. Hati-hati yang mana memandu, yang mana membonceng motosikal, yang mana mungkin ada urusan, rancanglah sebaik-baiknya perjalanan anda. Moga semuanya selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa, ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi di ruang legar udara Perlis FM. Dan sampai di sini saja tugasan Lin nak temani anda. InsyaAllah sekejap lagi anda akan ditemani oleh DJ Hana Moy dan juga DJ Shira. Akan terus teman anda dalam ruangan Hemo Hemo. Kita enjoy Kapa Sempoy. Terus lengah.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jom ramai ke Expo Perda 2026, Expert bertempat di Midtown Perda, Kubang Menerung, Tasik Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini, bertemakan sinergi halal, memperkasa usahawan, memacu ekonomi. Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen Halal Global Marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 kilometer, jerayawara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan.
0: Ya, kepada semua pendengar Pelis FM. Untuk jam ini anda akan ditemani bersama dengan Hana Moy dan
1: juga Syirah.
0: Ya, di dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Khabar sempat.
1: Sampailah pukul 6 petang saat lagi.
0: Ya, Syirah.
1: Selama 4 jam kami akan teman hampa semua di ruangan udara Pelis FM. Untuk edisi hari ini.
0: Ya, hari ini hari Rabu 30 September di hujung bulan September.
1: Penghujung September
0: 2026.
1: Esok kita masuk bulan baru dah.
0: Ya, Oktober. Yeah. Bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada DJ Lin tadi.
0: Ya, yang telah menemani anda
1: di ruangan hangat Lin selama 4 jam juga daripada pukul 10 pagi tadi
0: hingga
1: sampai ke
0: 2 petang. Yang tadi tak sad. Rakap penyampai kita telah bersama menemani anda. Dah kelam dah.

0: bertiup.
1: Ha, angin pun bertiup kencang. Itulah dia tadi ramalan daripada Map Malaysia pun mengatakan petang ini ramalan cuaca hari ini ribut. Hujan berserta dengan ribut. Dan itulah kita nak minta kita pendengar kita berhati-hatilah ya.
0: Kita tengok warna langit lah ni pun kelam biru
1: terang. Betul. Tapi macam mana pun Syirah, kita kena menceriakan pendengar kita walaupun semestinya dalam keadaan kelam hari ini.
0: Semestinya macam-macam perkongsian dan juga susunan lagu-lagu untuk hiburan kita bersama hari ini.
1: Ya, betul. Dan Syirah, kita nak buka tirai untuk hemo-hemo petang ini.
0: Siapa di hatimu?
1: Via Julia, Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Ya, itu dah tadi. Kita dah sama-sama joget dah burung merpati . Hujan-hujan ni lebat sungguh . Di kawasan Kuanti Perlis FM ni, tak tahu macam mana keadaan di kawasan pendengar-pendengar kita ya Syira. Bolehlah kongsi dengan kita kan Syira.
1: Kanak ni kita tengok lebat lah. Buat yang mandu tu kita pesan semoga anda berhati-hati. Fokus pada pemanduan anda. Jangan lupa bagi sirena.
0: Betul.
1: Yang penting nak belok mana, bagi sirena dulu. Kesian agak orang belakang sahaja.
0: Betul. Cepat. Kelam ni memang kelam.
1: Jangan main telefon waktu memandu.
0: Ya betul. Keadaan pun licin. Jadi diharap semoga berhati-hati. Mandu dalam keadaan dan had kelajuan yang selamat.
1: Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju.
0: Betul Syira.
1: Kepada yang mungkin ada yang sedang bercuti di Perlis kan waktu ni kan. Selamat bercuti. Mungkin ada yang main daripada Kelantan sana tu.
0: Betul.
1: Kelantan tu nak kata cuti panjang.
0: Kacak Kelantan sikit.
1: Kita buh lagu Kelantan.
0: Kita buh lagu Kelantan dengan orang Kelantan ni kan. Semoga terhibur.
1: Macam-macam aktiviti yang menarik ada di Perlis ni juga kan.
0: Betul Syira. Sebab Perlis ni salah satu negeri yang banyak tarikannya.
1: Daripada segi pelancongan, betul. Daripada segi makanan, aktiviti riada, sangat-sangat tenang. Sangat-sangat disyorkan untuk bercuti di Perlis ni. Untuk tenangkan fikiran anda semua.
0: Dan juga banyak rumah-rumah penginapan, homestay yang menarik.
1: Betul. Semua homestay lah ni ada kolam renang.
0: Ada. Semua ada. Jangan ingat Perlis ni negeri yang kecil. Tak ada fasiliti tu.
1: Perlis tak kosong walaupun 8 orang.
0: Tak ada. Betul. Okey Syira, kita nak baca juga komentar daripada pendengar setia kita. Salam dua DJ yang ceria. Selamat bertugas di segmen Hemoy-Hemoy. Semoga DJ Hanamoy dan DJ Syirara sentiasa dipermudahkan urusan. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Nak layan lagu Mona Lisa Bang Bang.
1: InsyaAllah. Semestinya
0: Alpha. Janji Alpha.
1: Okay, ni tahu dah. Tak sebut nama.
0: Cetaka.
1: Jen.
0: Cedi. Okey, semoga terhibur. Sebentar lagi kita akan mainkan lagu permintaan pada Cik Di. Okey, dan
1: pun kalau ada nak buat ucapan ataupun nak request lagu, boleh saja mesej ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi kita akan panjang-panjangkan di ruang udara Perlis FM.
0: Yes, teruskan mendengar. Okey. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada pendengar kita di 1029 MHz.
1: Dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my.
0: Jadi,
1: just layan terus tengah.
0: Ya, jom kita layan lagu permintaan. Daripada siapa ni?
1: Daripada orang Kelantan sana lah.
0: Itu dia. Apa dia tajuk dia Syura? Cinta Setandang Pisang.
1: Dengar-dengarkan lah.
0: Okey, jom kita layan.
1: Dulu.
0: Perlis FM.
1: Terima kasih denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Come on, come on, come on.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jangan Dok Kalih di mana. Masih lagi bersama dengan Syira dan
1: Hana Moy.
0: Di ruangan
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Bawa kita ke pukul 2.31 minit petang.
1: Dah tadi kita dah tunaikan permintaan lagu daripada JD JD kata ni lagu sambil layan lagu Mona Lisa Bang Bang ni sambil joget. JD hujan-hujan ni.
0: Hati-hati joget tu, licin.
1: Ya, licin. Tapi Syira, ada kiriman daripada pendengar kita. Assalamualaikum. Dia titi tinggi hilir panas lik-lik. Mungkin belum sampai lagi kot, kan? Kejap lagi angin bertiup pelan-pelan. Mungkin sampai di tempat anda di sana nanti. Kita tak tahu. Tapi nampak kelam dah tu. Kalau ikut gambar yang dihantar tu, mungkin tak lama lagi lah tu. Sampai
0: boleh,
1: lah tu.
0: Boleh kutip baju lah.
1: Boleh lah. Boleh buat persediaan. Okey. Kami memberi saranan. Boleh lah buat persiapan. Ambil empat baju di ampayannya. Mak-mak, ambil baju di ampayan tu. Boleh angkat. Simpan dulu, tarik masuk dalam.
0: Boleh lipat dah.
1: Macam tadi Puan KBR kita kata nak ada sidai baju. Mungkin boleh tarik dah Puan.
0: Betul.
1: Itu dia Syira.
0: Sambil dengar Police FM ni, sambil lipat kain.
1: Angkat kain, sidai kain.
0: Yang mana waktu ni mungkin ada yang masuk bertugas balik kan?
1: Ya, selamat bertugas.
0: Kita ucapkan yang tu makan nasi waktu ni pun selamat menjamu selera.
1: Ya, betul. Tadi mungkin waktu lunch ada yang lewat sikit, kerja tak habis, baru nak lunch. Selamat menjamu selera, kita ucapkan. Mana yang dah masuk kerja, mulakan balik semula kerja. Yelah, lihat kan dalam keadaan mendung ni,
0: asal kuih-kuih je.
1: Cuba kelamkan lampu tu. Mungkin
0: Jangan.
1: Kita kena terus bersemangat, Syira.
0: Sampailah pukul balik segilah.
1: Ya, untuk menemani pendengar-pendengar kita di Perlis FM. Kita tak tahu lah negeri lain macam mana kan. Tapi ikutkan daripada map Malaysia mengatakan kebanyakan kawasan di belah utara ni akan hujan. Turun hujan sebentar lagi lah kan. Ada yang dah turun, ada yang baru nak turun. Itulah, apa-apa pun hati-hati. Jaga keselamatan kita semua.
0: Dan semoga dipermudahkan segala urusan lah.
1: Dan Syira, kita nak layan lagu seterusnya ni.
0: Semestinya.
1: Lagu apa tu? Lagu ni memang dekat sangat dengan cuaca kita pada petang ni.
0: Kena bangkit berjoget juga.
1: Yang ni kena bangkit berjoget. Semua adalah kena bersedia dah ni. Tembak payung, tembak daun pisang. Saya dah bagi clue dah tu. Wadah Syira, jom kita layan lagu seterusnya.
0: Memori daun pisang.
1: Itu je. Boleh? Boleh saya bang?
0: Terima kasih denganku.
1: Bye.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terokai, kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku, Syira.
1: Ya, jangan duk kalih pi mana. Ya, betul. 102.9 MHz semestinya.
0: Masih lagi bertemankan bersama dengan Hana Moy dan
1: Syira.
0: Di dalam Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapal Sempoy.
1: Kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada premis-premis yang duk pasang.
0: Betul.
1: Perlis FM waktu ni kan, macam pasar raya kan.
0: Stesen minyak.
1: Betul. Yang terima mana-mana. Kasih kerana setia dengan Perlis FM.
0: Ya, betul. Tu dah terkejut tu dia tengok kilap menyambar.
1: Macam mana nak kena katuk ke?
0: Jangan belum lagi. InsyaAllah masih lagi bertahan. Jangan rakan-rakan pemancar kita, MCR kita menjalankan tugas yang begitu sempurna dan baik.
1: InsyaAllah dia pun dah bersedia dah makan cuaca lah, dah.
0: Untuk tapis-tapis mana yang tak patut tu kan. Bila Syira kejap lagi pukul 3 petang, tepat jam 3 petang.
1: Sama-sama kita ikuti ringkas melalui National FM dan patah balik ke Perlis FM untuk perkongsian seterusnya lah.
0: Jadi jangan ke mana, jangan kalih.
1: Terus dengar, terus layan hanya di Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jom ramai-ramai ke Expo Perda 2026 Expert bertempat di Midtown Perda, Kubang, Menerong, Tasik, Gelugur, Pulau Pinang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bertemakan sinergi halal, memperkasa usahawan, memacu ekonomi, Expo ini menghimpunkan lebih 250 usahawan dari dalam dan luar negara melalui segmen halal Global Marketplace. Banyak aktiviti menanti anda seperti jualan agro madani, acara larian 5 km, gerai yawara pengacaraan, konsert bersama artis ternama tanah air, bazar buku dan festival seni serta macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. Jumpa anda di Expert 2026.

0: Ya, jangan duk kali pergi mana. Masih lagi bersama dengan Shishishi, Ra-ra-ra dan
1: Hanamoy di dalam Hemoy-Hemoy.
0: Kita enjoy
1: Khabar Zempoy.
0: Hanya di 102.9 MHz Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Baiklah.
1: Denganmu kan Shira. Itu dia, kita tengok kat sini lebat eh. Selebat-lebat tidak.
0: Ya, dengan kelamnya kan. Shira tengok ambak motor tu.
1: Laju sangat kita nampak tu nak.
0: Betul.
1: Sini, ya.
0: Semoga anda berhati-hati lah no.
1: Tak apa,
0: semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Lokoh hisap tak apa. Yang penting hati-hati nyawa tu yang kita risaukan.
0: Ya, baik. Syirah nak kongsikan juga IPU hari ini. Sebab okay, kita Syirah tengok keadaan jerebu sekarang hari ini pun macam makin teruk. Okay, jadi Syirah kongsikan juga beberapa kawasan utama berdasarkan data rasmi IPU Malaysia. Di mana di kawasan Selangor, Negeri Selangor mencapai IPU 176, dikira tidak sihat lah no.
1: Ya betul.
0: Lepas tu di Kuala Lumpur 173, Negeri Sembilan 171, Johor 169, di Putrajaya 165, Pahang 163, Melaka 160, Terengganu 157, Perak 154 dan Sarawak 140. Kebanyakannya tempat-tempat ni semua tahap IPU tidak sihat lah.
1: Ya, masih lagi tidak
0: jadi,
1: sihat.
0: Jadi negara-negara di utara, semenanjung macam kita ni kan, negara di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, lepas tu Kelantan, Sabah, lepas tu wilayah Persekutuan Labuan, dikatakan berada dalam situasi yang lebih terkawal lah dengan bacaan kualiti udara pada tahap yang baik hingga sederhana. Kata bawah 100 lah.
1: Bawah 100 tu kata masih lagi sihat lah.
0: Di kita pun hari ni Syira tengok langit tadi tu kan. Nampak lah jerebu tu.
1: Itulah tapi, tadi Syira cakap tak nampak bukit apa tu.
0: Bukit tu terlindung. Bukit apa tak tahu. Bukit cuping ke?
1: Selalu cantik je kan daripada pejabat.
0: Selalu kita tengok daripada jabatan penyiaran ni. Tengok duduk kelih jelah lah bukit betul tu. Hari ni dia samar-samar
1: kelih,
0: bayangan.
1: Kelih-kelih tengok nampak putih.
0: Betul.
1: Jadi macam mana pun jaga kesihatan anda untuk masa sekarang ini, cuaca sekarang ni tak menentu Syira.
0: Betul.
1: Jadi sentiasalah memakai pelitup muka kalau boleh.
0: InsyaAllah.
1: Kalau rasa kurang sihat tu kan, dah mula batuk-batuk tu, mulalah pakai pelitup muka bila keluar rumah tu.
0: Dan jangan lupa untuk sentiasa kekal badan hidrasi. Betul. Minum air kosong secukupnya.
1: Bukan yang manis Syira nak?
0: Bukan.
1: Air kosong.
0: Boleh juga yang manis, sekali-sekala boleh.
1: Jadi penyakit lain pula Syira.
0: Okay. Minum air kosong.
1: Minum air kosong. Kita nasihat dekat pendengar kita hari ini. Okay, Syira.
0: Jom kita nak layan lagu Hukum
1: Karma.
0: Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Layan dulu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Lloyd.
1: Perlis FM serasi denganku, semestinya dekat di hatiku, bersama dengan Shira
2: dan juga Hanamoy.
1: Hemoy.
2: Kita enjoy.
1: Kenapa?
2: Simpan.
1: Alhamdulillah. Hanamoy, Hemoy memang ambil daripada tu ke?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Ya, ya. Cita sendirilah.
2: Lain. Okay.
1: Baik, Shira. Bawa kita ke pukul 3.32 minit petang, Pida. Pertengahan di jam yang kedua, kan?
2: Ya, betul. Aha.
1: Dan Shira belek-belek di ruangan wasit konti kita waktu ni. Duduk bye-bye siapa tu?
2: Aha, itulah. Bawa. Nampaknya rakan-rakan kita bawa berplastik-plastik. Tak tahulah dari mana hala tujuannya.
1: Jualan hujan-hujan ni seronok kita.
2: Mengunyah. Tak apalah. Selamat menjamu selera ya.
1: Ya, sa'i kita pi.
2: Sa'i kita pi.
1: Kena juga.
2: Tak tahu habis.
1: Tak apa, kita suruh taruh.
2: Kita taruh okay. Sikit lah.
1: Sampai kita tengok di ruangan wasit konti waktu ni. Ada ya, Kak Ani kita, dia share gambar dia lah ni berada di Jitra. Hujan lebat katanya. Nampak lah kata hujan. Jadi bukan di Perlis saja hujan. Di negara pula dah. Negeri jiran kita lah, di Kedah lah kan. Hujan lebat juga waktu ni. Kita tengok gambar tu kelam, hujan langit.
2: Maksudnya di utara ni.
1: Ya, di Syirah. Utara betul lah kan. Tadi dah Mac tengok
2: Malaysia
1: tu kan.
2: Belah utara. Malaysia pun dah katakan di belah utara ni kebanyakan tempatnya akan dilanda hujan.
1: Ya, hujan petir. Lebat. Dan kondisi hujan waktu ni pun masih lebat.
2: Ya, betul.
1: Orang tak seriak lagi lah.
2: Belum lagi. Masih kelam lagi. Masih lagi dibasahi. Rintik
1: sekejap.
2: Belum.
1: Nanti okay, kita ada juga kita ada juga Wan Kuwaidir waktu ni kata yeah, assalamualaikum sure. Biji berdua.
2: Waalaikumsalam.
1: Dia kata jejawi hujan lebat sambil duk tonyoh lantai sambil duk layan Perlis FM. Lepas tu dia hantarlah video dia duk tengah tonyoh lantai. Alhamdulillah.
2: Maksudnya
1: rajin.
2: Maksudnya dia guna ayat hujan lah no. Yeah. Tonyoh tu dok.
1: Tak yahlah.
2: Jimat ayat.
1: Boleh juga. Nanti kita tanya dia.
2: Macam mana Syira? Ayat pun kena jimat juga.
1: Betul.
2: Walaupun dah musim hujan lah ni. Itu dia.
1: Sambil layan Perlis FM dia kata nampaklah dia duk tonyoh lantai rajin sungguh. Boleh buat menantu ni.
2: Boleh.
1: Nama nak buat menantu boleh ambil Wan Kuwaidir kita.
2: Dah berpunya ke belum? Tak apa. Nanti kita PM tepi. Terima kasih kepada yang menghantar komen-komennya.
1: Ya, terima kasih.
2: Di Facebook. Facebook.
1: Jangan. Kita belum tak buat lagi. Live. Di ruangan WhatsApp konti. Yeah. Dan anda yang lain pun yang nak kongsikan aktiviti anda waktu ni boleh saja hantar kiriman WhatsApp. Kepada kami lah di
2: 017-454-1688.
1: Ya, nak hantar gambar ke?
2: Tapi jangan hantar gambar Leno pula. Jangan. Kalau tengah buat aktiviti lain, mungkin tengah beriadah, mungkin tak boleh nak kalau siapa yang suka jogging, tak boleh nak jogging kat luar, kita berlari di dalam rumah.
1: Ya, nak hantar menu masakan yang aku mengunyah kan petang-petang ni kan.
2: Boleh
1: juga.
2: Boleh
1: kita akan kami. Panjang-panjangkan dan kongsikan bersama rakan-rakan yang lain yang mendengarkan Perlis FM waktu ini. Baiklah, jom kita tak nak membuang masa. Syira ada lagu pilihan yang sesuai untuk hujan-hujan ni kan.
2: Okey. Jom kita layan.
1: Ting ting ting ting.
2: Jom kita layan. Ting. Daripada Bossa Nova One.
1: Hai Cik Abang.
2: Ambe.
1: Terus layan Perlis FM.
2: Serasi denganku.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Hey, jangan duduk kali. Pi mana? Masih lagi bersama dengan kami,
1: Shirara dan Hana Moy.
0: Betul tu.
1: Bersama dengan Hana Moy dan juga
0: Shira di 102.9 MHz hanya di Perlis FM.
1: Ya, terima kasih yang mengikuti kami menerusi 102.9 dan juga di RTM Klik.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan juga di mana-mana saja anda boleh mengikuti kami dan mendengarkan suara-suara penyampai Perlis FM.
0: Baik, Hana Moy ada apa-apa ke yang nak dikongsikan kepada pendengar kita?
1: Shira, kalau petang-petang Hana tengok Shira suka berjoging kan?
0: Tak ada lah jogging, bersuara.
1: Tapi Shira tahu tak sebenarnya risiko, banyak risiko yang menanti kepada yang suka bersukan di luar ni. Okay, dan juga kita, Hana nak kongsikan sikit kisah berkenaan dengan dorang remaja ni. Rogol kenalan selepas jogging, pelajar 15 tahun diperintah jalani khidmat masyarakat 90 jam. Ha, itu dia Shira. Kita tengok kan, anak-anak remaja kita ni, yelah FOMO kan. Ada yang kata, jomlah kita pergi jogging. Mulalah pakaian-pakaian tu yang mengikut body-body tu kan. Dan kita nak ingatkan jugalah, kita perlu ingatkan juga pada diri sendiri dan juga anak-anak kita. Ada orang.
0: Teruskan.
1: Kan, seperti yang berlaku di Batu Pahat, Mahkamah Majistret di sini hari ini mengarahkan seorang pelajar lelaki menjalani perintah khidmat masyarakat 90 jam, Shira. Dalam tempoh 6 bulan selepas mengaku salah merogol kenalan wanitanya selepas selesai berjoging 2 bulan lalu. Itu dia. Tertuduh turut dikenakan bon jaminan RM1,500 dengan syarat sekatan keluar rumah antara jam 9 malam hingga 6 pagi, berunding dengan guru kaunseling sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3 bulan dan melapor diri di Jabatan Kebajikan Masyarakat 2 kali sebulan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol kenalan perempuannya berusia 14 tahun dalam sebuah bilik di sebuah stadium di bandar Johor tu pada jam 10.30 pagi 5 Julai lalu. Dan Shira,
0: pelaku tu berumur berapa?
1: 15 juga.
0: 15, ya Allah. Jadi itulah kan, kanak-kanak zaman lah ni banyak terdedah kan
1: dengan yalah kan, anasir-anasir luar.
0: Betul.
1: Itu
0: betul.
1: Jadi kita kepada ibu bapa di luar sana,
0: mainkan peranan yang penting untuk menjaga anak-anak kita kan.
1: Awasi mereka jam berapa keluar, pergi mana, dengan siapa. Sedangkan yang berlaku ni pun kenalan yang dikenali. Yang dikenali boyfriend lah, senang cerita boyfriend dia lah. Boyfriend dia sendiri bila tak rela tu, jadilah kes rogol macam tu lah. Jadi diingatkan adik-adik kita yang masih bawah umur tu, jangan terlalu ikut nafsu sangat. Jangan terlalu terikut sangat ego tu.
0: Betul.
1: Ya, kita faham dalam keadaan situasi remaja sekarang ni, ingin mencuba, ingin tahu tu tinggi kan. Tak kata jugalah kan, macam nama sini pun ada anak yang berumur remaja ni. So kita menghadapi situasi-situasi seperti ini.
0: Jadi ibu bapa lah mainkan peranan yang penting untuk mendidik anak kita kan, untuk mengenali apa kata,
1: isu-isu semasa yang mencabar untuk untuk semasa ni lah.
0: Sebenarnya hukuman tu tak cukup sebenarnya,
1: sebab dia mengaku bersalah.
0: Tapi apa-apa kita doakan yang terbaik lah
1: untuk kita,
0: untuk
1: semua
0: mangsa dan juga untuk anak-anak kita kan. Semoga dijauhkan lah benda-benda macam ni kan.
1: Macam mana pun awasilah pergerakan anak-anak kita sekarang ni kan, Shira. Itu dia. Okey, baiklah Shira. Petang ni kejap lagi untuk jam yang seterusnya nanti.
0: Kita pun dah hampir nak masuk ke jam yang ketiga dah kan.
1: Betul.
0: Dan sambil-sambil tu Shira kongsikan jugalah azan asar hari ini pada pukul 4.24 minit petang, maghrib pada pukul 7.12 minit malam, dan isyak pada pukul 8.21 minit malam. Dan sekali lagi azan asar pada pukul 4.24 minit petang.
1: Itu dia. Dan jam 4.30 minit petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM.
0: Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Perlis FM.
1: Surasi dengan ku.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Berlis FM, serasi denganku. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nur Fahana Siddiq dalam berita Perlis FM. Polis sedang mengesan seorang lelaki warga Myanmar bagi membantu siasatan kes penemuan rangka dalam sebuah guni di kawasan kebun berhampiran sebuah kilang beras di Kangar Julai lalu. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yul Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, lelaki berkenaan dikenali sebagai Muhammad Ilyas Muhammad Islam. Katanya, mana-mana individu atau orang awam yang mengenali dan mengetahui keberadaan individu tersebut diminta agar menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan Bahagian Siasatan Jenayah IPD Kangar, ASP Tengku Muhammad Farid Tengku Ibrahim di talian 019-9939-200. Beliau dalam satu kenyataan yang dikeluarkan berkata, orang ramai juga boleh menghubungi mana-mana balai polis yang berdekatan. Kes tersebut diklasifikasikan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Laim bertitah agar Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIBS terus memperkukuh amalan takbir urus yang berintegriti, telus dan berakuntabiliti. Baginda yang juga Yang di-Pertua MAIBS menegaskan setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sentiasa mengutamakan kepentingan agama serta kesejahteraan umat Islam. Dalam usaha membawa perubahan, baginda berharap MAIBS tidak takut menilai semula pendekatan yang kurang berkesan. Baginda juga mengingatkan bahawa perubahan tidak semestinya bermula dengan suatu yang besar. Kadangkala perubahan yang kecil tetapi jika dilaksanakan secara konsisten mampu menghasilkan impak yang besar. Asas utamanya ialah kesungguhan, disiplin dan keberanian bertindak. Demikian titah baginda ketika berkenan mempengerusikan persidangan mesyuarat MAIBS bilangan kelima tahun 2026 di Kangar baru-baru ini. Tuanku Syed Faizuddin Putra yakin dengan kepimpinan berintegriti, takbir urus yang kukuh serta warga kerja yang komited, MAIBS mampu terus berkembang menjadi institusi agama yang diyakini, dihormati dan memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Kedah Industrial Skill and Management Development Center KISMEC. Usaha itu bagi memperkukuh jaringan strategik dalam bidang pembangunan kemahiran, pendidikan, latihan profesional, teknologi dan keselamatan siber. Menurut kenyataan Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Matnor, kerjasama tersebut memberi ruang perkongsian kepakaran, pembangunan kompetensi dan peningkatan kebolehpasaran graduan. Kerjasama itu turut diharap dapat memperkukuh hubungan akademia, industri serta memperkasa pembangunan modal insan yang berkemahiran tinggi, berdaya saing dan relevan dengan keperluan industri semasa. Ia khususnya dalam bidang teknologi dan keselamatan siber. Majlis berlangsung di Bilik Inovasi Bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Perlis. Antara inisiatif yang dikenal pasti hasil kerjasama tersebut termasuk penubuhan UiTM Cawangan Perlis sebagai pusat peperiksaan cyber security, pertukaran tenaga pengajar dan pensyarah, penawaran CJ Professional KISMEC kepada graduan serta peluang latihan industri pelajar di KISMEC. Bagi membolehkan wanita memperoleh bantuan secara lebih cepat dan sistematik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyediakan perkhidmatan perantara rujukan intervensi sokongan maklumat dan advokasi untuk wanita atau Prismanita. Inisiatif murni itu dilancarkan Perdana Menteri pada 10 Mac lalu untuk menghubungkan wanita dengan perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan secara lebih cepat, tersusun dan mesra klien. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dr. Maziah Cik Yusof, sehingga 17 Ogos lalu, seramai 122 klien telah mendapatkan perkhidmatan melalui Prismanita atau Pejabat Pembangunan Wanita Negeri PPWN di seluruh negara.
Bagi masyarakat di Perlis, perkhidmatan itu boleh diakses melalui PPWN Perlis. Beliau dalam pada itu menyeru agar wanita yang memerlukan bantuan tampil mendapatkan sokongan yang sewajarnya. Golongan wanita disaran memanfaatkan platform talian kasih 15999 bagi mendapatkan bantuan serta himat sokongan ketika berdepan tekanan atau masalah kehidupan termasuk berkaitan keganasan rumah tangga. Sebagai alternatif, aduan juga boleh dibuat dengan menghantar mesej ke aplikasi WhatsApp 019-261-5999. Sokongan psikososial turut disediakan melalui Pusat Sokongan Sosial Setempat PSSS. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Television RTM, TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports, serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery, dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jual?

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 4:51 minit petang. Masih lagi bersama dengan Shira dan
1: Hanamoy.
0: Kita di ruangan.
1: Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Khabar sempo.
0: Sampailah pukul 6 petang sekali lagi. Kita kami akan teman anda.
1: Dengarlah celoteh kami berdua.
0: Iya. Ua.
1: Bukan. Adalah info-info yang akan kami sampaikan kepada anda semua.
0: Dan alhamdulillah tadi kita pun dah dengarkan berita Perdes FM dan azan pun telah berkumandang tadi pada pukul 4:24 minit petang. Dan sekali lagi Syira kongsikan waktu solat fardu maghrib dan juga isya. Maghrib pada pukul 7:12 minit malam dan isya pada pukul 8:21 minit malam. Dan ada pesanan lagi ke kepada yang mungkin sedang memandu balik kerja ni kan?
1: Betul kan. Di hujung-hujung waktu ni dekat-dekat dah beberapa minit lagi nak ketik keluar.
0: Nak ketik keluar.
1: Okay, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju kan. Yang mana tengah siap sedia tu jangan tertinggal pula phone lah, charger lah. Saya nak kena patah balik my office pula.
0: Betul.
1: Jadi kemas siap-siap. Peralatan yang ada kan kita simpan. Mula dah ni yang time-time macam ni Syira. Kita dah nampak dah bunyi ketuk-ketuk. Sebab apa? Tengah switch off komputer.
0: Mungkin kemas-kemas barang dah
1: tolak kerusi masuk dalam.
0: Barang dalam beg habis dah.
1: Tinggal 1, 2, 3.
0: Okay, dan sekarang kita pun berada di penghujung jam yang ketiga Pida. Dan saat lagi pukul 5 petang sekali, sama-sama kita ikuti
1: berita jam utama 5 petang menerusi Nasional FM.
0: Dan patah balik ke Perdes FM untuk kita sama-sama ikuti pula
1: rancangan agama
0: As-Sunnah untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana
1: kan Syira.
0: Dan ke mana-mana terus layan, terus dengar hanya di Perlis FM.
1: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, jom kita sama-sama ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang bertajuk Taqwa bersama yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Haji Zakaria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa lah. Sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di petang yang berbahagia ini sama-samalah kita memperingati hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kita bacakan dan sama-sama juga kita mengamalkan warisan tinggalan baginda Nabi Junjungan. Untuk itu diketengahkan satu hadis untuk sama-sama kita bincangkan. Hadis untuk kita mempertingkatkan amalan kita dan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Apatah lagi meniti hari-hari dalam usia kita, maka kebaikan-kebaikan yang perlu ditambah dan keburukan-keburukan yang perlu kita padamkan dalam episod dan riwayat hidup kita. Daripada Abi Dzar, Jundub ibnu Junadah, wa Abi Abdurrahman, Mu'adh ibnu Jabal, radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ittaqillah haythuma kunt, وأتبعي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Daripada Abu Dzar, Jundub ibnu Junadah, wa Abi Abdurrahman, Mu'adh bin Jabal, radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah, daripada Rasulillah, baginda Nabi Junjungan, telah pun bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah, di mana juga anda berada, di depan, ataupun di belakang manusia, di zahir ataupun di dalam keadaan tidak dilihat oleh manusia. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah, dan kejahatan-kejahatan kamu yang silam dan dosa-dosa yang terdahulu, maka tampunglah dan padamkanlah episod yang lama dengan kebaikan-kebaikan. Pastilah Allah akan memadam kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang silam dengan kebaikan-kebaikan yang baru ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan dalam pada itu beradablah, bersopanlah dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Inilah pesanan baginda Rasul Junjungan untuk sama-sama kita jadikan panduan dan ikutan. Sesungguhnya baginda memberikan mutiara nasihat yang sangat-sangat berguna untuk kita amati, teliti dan juga kita cuba untuk mempraktikkan dalam hidup kita sehari-harian. Baginda telah pun sebenarnya didatangi dengan sahabat baginda, termasuk dalam hadis ini menyebutkan sebab periwayatan hadis ini, iaitu Nabi berwasiat kepada Abu Dzar dan Mu'adh ibnu Jabal, dan Nabi berpesan kepada sahabat yang dua-dua orang ini, Abu Dzar dan Mu'adh, bukanlah bermaksud ditumpukan dan dikhususkan untuk mereka berdua, tetapi kita adalah juga wakil kepada umat Nabi Muhammad, dan kita juga mewakili iaitu Mu'adh dan juga Abu Dzar untuk sama-sama kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan sesungguhnya perkara yang pertama yang baginda nasihatkan ialah ketakwaan. Masya-Allah wa tabarakallah, sesungguhnya ketakwaanlah kunci kejayaan. Dan Allah menyebutkan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, sesiapa yang takut dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pastilah Allah anugerahkan dan kurniakan rezeki yang tidak pernah tersangka-sangka. Maka itulah rupa-rupanya solusi dalam hidup kita untuk kita mencapai jalan yang lancar, hidup yang teratur, ialah dengan bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, moga-moga Allah anugerahkan rezeki yang melimpah ruah apabila kita takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kaya, dan Allah kurniakan kekayaannya yang melimpah ruah kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pesanan ketakwaan bukan sekadar untuk baginda Nabi sampaikan kepada umat. Sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai ketua, sebagai pengarah, sampaikanlah juga kepada bawahan mereka. Agar beriman, bertakwa, diulang-ulangkan.
seumpama Tuan Khatib yang akan berpesan di mimbarnya, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalaulah khutbah tidak disebutkan perkataan bertakwalah kepada Allah, tidak sah khutbah itu. Betapa pentingnya elemen ketakwaan, bukan sekadar dirukunkan, tetapi ia memang benar-benar perlu dipraktikkan. Benar-benar perlu diserapkan dalam lubuk hati kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk bertakwa ialah dengan ilmu. Kalaulah jahil, tak mengikut kuliah, tak membuka kitab, tak mendengar siaran-siaran majlis agama, tentulah ilmu tidak bertambah. Sebab itulah Allah telah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja orang yang takut ialah orang yang berilmu. Menunjukkan bahawa cara untuk bertakwa ialah dengan mengaji. Cara untuk bertakwa ialah dengan berilmu. Kekadang orang itu orang yang tidak mahu dan malah untuk mengaji. Dan dengan sebab itulah lagi dia jahil. Dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang benar-benar jauh daripada Allah. Dan dia engkar kepada Allah dengan sebab kejahilannya sendiri. Rasulullah menyatakan dan memesan untuk kita mencari ilmu. Payah bagaimanapun, pergilah. Mana-mana jadual waktu kuliah-kuliah di masjid, maka kita hadirlah. Rasulullah kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang ambil jalan dan start kereta dan start mutu dan melorongi jalan itu, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan bagi mudah jalan dia nak masuk syurga pula. Sebab dia ambil jalan menuju kepada Allah, maka Allah pun pemudahkan jalan menuju kepadanya, menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, nescaya Allah bagi dia ilmu. Rupa-rupanya baiknya orang itu ialah dengan sebab dia mengaji. Bukanlah dengan sebab dia itu handsome ke, bergaya ke, pakai mahal-mahal punya barang ke. Bukanlah isu brandednya barang-barang dan material yang disematkan dan dipakaikan. Tetapi kebaikan orang itu ialah, Nabi berkata, apabila Allah nak bagi orang itu jadi elok dan baik, maka Allah akan jinakkan hati dia dengan mengaji. Tak kala dia mula dah sedap dan insaf dan mula membelik-belik kitab mengaji, maka itulah kebaikan. Maka kembali kita kepada majlis ilmu. Dan moga-moga itulah kebaikan yang ingin kita capai dalam hidup kita, dan bermulalah kebaikan itu dalam hidup kita. Sidang para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir hadis ini mengajak kepada kita agar mulakan kebaikan dan padamkan kejahatan. Ambil langkah-langkah menuju kepada amalan-amalan yang saleh. Beriman dan bertakwa dan beramallah dengan amal yang saleh. Maksudnya begitu. Rupa-rupanya hadis ini mengajak untuk bertakwa dan beramallah dengan amal yang saleh. Kerana amal-amal yang saleh dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, inilah yang akan padam balik rekod-rekod jenayah kita. Kita pun ada dosa, kita pun ada jalan hidup yang tak elok. Dan kita nak padam macam mana rekod yang tak baik tu? Maka Rasulullah pesan kepada kita, buatlah amalan-amalan yang elok-elok. Dan moga-moga Allah padamkan episod yang tak elok dalam hidup kita itu. Apatah lagi Allah pun kata, innal hasanati yudhibna sayiat. Sungguhnya amalan-amalan yang baik itu akan padam balik hak tak elok itu. Dengan sendirinya dia akan padam. Dan juga Rasulullah pernah bersabda, wa atbi'i sayiatal hasanah tamhuha. Dan susulikanlah ataupun turutikanlah yang hak jahat, hak lama-lama itu dengan kebaikan. Nescaya hak buat yang elok-elok kemudian ini akan padam hak lama-lama yang tak elok itu. Yang hak elok-elok kemudian ini menjadi pemadam kepada hak lama-lama yang tak berapa nak elok itu. Maka sebab itulah Rasulullah menyebut, barang siapa yang berpuasa, diampunkan dosa-dosanya. Barang siapa yang menunaikan haji, dia tidak pun iaitu bercakap dengan lucah, dia tidak buat fasik, maka dia akan pulang daripada hajinya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Juga Rasulullah SAW menyebutkan cara yang terbaik juga untuk penghabusan dosa ialah dengan kita bertaubat kepada Allah. Sudahkah kita semayang taubah?
Sudahkah kita bertaubat dengan astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Bahkan Rasulullah kata, sesungguhnya demi Allah, aku bertaubat kepada Allah 70 kali sehari semalam. Dalam satu riwayat menyebutkan adalah baginda bertaubat kepada Allah sehingga mencapai 100 kali sehari semalam. Sedangkan Nabi Muhammad itu maksum, dihapuskan dosa-dosa. Maka kita apatah lagi, sewajarnya lah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sepotong hadis yang lain yang disebutkan iaitu oleh Rasulullah SAW, dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza khullisal mu'minuna minan nar hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar fayataqasawna madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza nuqu wa hudzibu udhina lahum bidukhul jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang yang beriman itu telah dibebas dan dikeluarkan daripada neraka, lalu mereka ditahan sebentar di antara neraka menuju ke syurga itu, dan akhirnya dihisap dahulu kezaliman-kezaliman dosa-dosa yang telah dilakukan sehinggalah dapat dibersihkan dan dipadamkan semua dosa-dosa itu, lalu barulah diizinkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadis ini menyebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berbaik-baiklah dan berperangailah dengan perangai yang baik dengan orang lain. Ayat-ayat Quran pun menyebutkan itu qudil af wa mur bil urf wa arid anil jahilin, berikanlah kemaafan. Rasulullah juga pernah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik perangai dia, dan orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi pun berkata, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk bagi perelok pangai-pangai manusia. Pangai manusia ni kadang-kadang didorong oleh syaitan, didorong oleh nafsu, maka banyak yang jadi tak elok dia tu. Maka Nabi perbetulkan dan Nabi laraskan hidup manusia agar tidak tunggang langgang dan menjadi teratok balik. Dan yang terakhir juga, baginda berpesan agar kita jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang membuka pintu keampunan dan kemaafan. Wa tasfahu amman syatamaka, dan maafkanlah orang yang mencerca kamu. Dan itulah merupakan satu perkara yang baik. Dan Nabi pun juga berkata, jangan pernah engkau meletak lekeh akan amalan-amalan yang baik, sekalipun engkau mampu memberikan kepada saudaramu dengan wajah yang manis. Lemparan senyuman adalah juga merupakan perbuatan ma'ruf yang dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekianlah dahulu, semoga mutiara sabda dan juga tinggalan sunnah baginda ini akan terus menjadi warisan pedoman hidup kita sepanjang zaman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Pers FM Serasi dengan ku.
1: Ya Syura, kita dah pun sampai di penghujung siaran kita dan nak melabuhkan tirai kita juga untuk hari ini daripada Hana Moy dan juga
0: Syura. Terima kasih yang mana mendengarkan kami berdua tadi daripada pukul 2 petang sehingga ke waktu ini.
1: Ya betul Syura.
0: Dan macam-macam perkongsian tadi kita dah berkongsikan kepada para pendengar kan. Lagu-lagu yang menghiburkan kita bersama. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan
1: DJ Shah
0: Muhammad Shah di ruangan cerita orang Perlis sehingga ke pukul 12:30 malam sekejap lagi. Jadi
1: mana tahu teruskan kesedihan anda walau di mana saja anda berada. Di frekuensi 102.9 MHz.
0: Betul, kekalkan frekuensi 102.9 MHz. Dan waktu ni kepada yang sedang memandu tu, kita ucapkan hati-hati lah ya.
1: Kita memang kelam daripada tadi ni. Selalu waktu-waktu ni cerah lah juga kan.
0: Betul.
1: Tapi inilah dia hujan rahmat orang kata kan. Musim-musim jerebu ni turunlah rahmat daripada Yang Esa. Itu dia membasahi bumi kita ni untuk mengurangkan lah jerebu kan Syirah.
0: InsyaAllah semoga anda mandu tu selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju lah.
1: Mana nak pulang ke rumah tu kan. Hati-hati sebab gelap ni. Juga jalan dalam keadaan jalan pun yang agak licin Syirah.
0: Jadi keselamatan, buka lampu sekali,
1: buka lampu. Jangan lupa. Jadi keselamatan tu perlu diutamakan.
0: Sampai kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang akan datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye. Love you semua. Pretty Soft FM.
1: Bye.
0: Serasi denganku.

0: Laru.
1: Okay, terima kasih kerana beri laluan track Licin petang ini. Track Licin sejak tengah hari tadi. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan semua, apa khabar ya?

Jumpa lagi kita bertemu anda hari Rabu 30 hari bulan September. 30 hari bulan September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti, bersama dengan rakan penerun jurutera yang bertugas menemani saya, Sahar dan juga Syed Farid. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.12 minit malam. Rata-rata track licin. Hujan lebat hari ini. Dan seperti biasa saudara, saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat selalu ya, kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga segala-galanya. Semoga hari ini menjanjikan seribu kebahagiaan, kenangan-kenangan yang manis dalam hidup anda. 102.9 MHz. Langit kelam. Roslia Popo. Mesti typo kan? 102.9 MHz.

berteman dengan frekuensi 102.9 MHz. Ada yang layan menerusi RTM Klik, ada juga yang layan menerusi live TikTok Perlis FM. Selamat petang, selamat beristirahat. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, ya, lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja. Ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah, pulang dari tempat kerja ke rumah, ya. Terima kasih semua, terima kasih. Dan terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan.

Saudara, syabas dan juga tahniah diucapkan kepada pemenang bagi pertandingan lafaz Ikrar Rukun Negara dan Lawangan Merdeka yang diadakan bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Justru itu, pihak Perlis FM ingin memohon jasa baik para pemenang untuk menghubungi Perlis FM untuk keterangan dengan lebih lanjut berkenaan dengan sesi penyampaian hadiah. Bagi pertandingan, bagi pemenang pertandingan lafaz Ikrar Rukun Negara, diminta ibu bapa, waris, penjaga kepada Nur Aisyah Karina Sofia Nur Aisyah binti Syukri, Amni Muhammad Fauzi dan Arni Muhammad Fauzi

0: Daniel Norizan untuk menghantar kiriman WhatsApp di talian 0174541688 dengan screenshot email yang dihantar oleh pihak Polis FM untuk keterangan lebih lanjut ya. Ruzi Romli, selamat petang ya. Iman, waalaikumsalam Norha. Di Kuala Perlis sejuk katanya ya. Kak Zah di Ipoh, Ipoh pun hujan. Track Legend, Hakim Iman, waalaikumsalam warahmatullah. Syukri Hamid, selamat petang Syukri. Dini, hari ini kami dengar Radio Perlis, terima kasih. Eh, sebelum ni tak dengar ke? Helmi Omar, waalaikumsalam Helmi. ...102.9 MHz. Perlis FM serasi denganku.
1: Bis on air. Kita bersama Encik Muhammad Yatim bin Kamarudin, pengusaha Slumber Shoes Service.
2: Kita pun buat kerja ni, nak ambil mahal sangat pun tak lah. Tak agak lah. Kalau mahal sangat pun orang tak mau ambil, tak mau mahal. Itu susah eh. Kadang-kadang kerja kita buat ni bagi orang tak beri puas hati je. Kita hati kita puas, hati orang pun puas. Pukul 10 tak ada lah. Dan mahal duduk-duduk tang ni. Duduk tang ni, duduk sampai malam. Lewat-lewat pukul 7 lah. Pukul 7 kalau ada kerja, saya buat lagi sampai pukul 8 lah. Okey, berkenaan dengan macam customer lah. Cerewet ni tak lah banyak sangat. Kadang-kadang ada satu dua gitu ya. Kadang-kadang tu dia nak macam jadi macam kelang balik buat kasut tu. Mau macam tu balik lah. Kadang-kadang ada setengah orang tu kata buat lebih daripada kelang kan. Macam kita duduk jek-jek macam ni, kelang pun tak buat macam ni, tapi kita buat macam lebih daripada kelang, dia kata. Ada ya, setengah orang pendapat orang lah. Dia kata gitu. Macam kasut-kasutnya orang tak main ambil tu. Kadang-kadang mereka nak je sangat, nak cepat kan. Kadang-kadang dia suruh kita cepat-cepat, tapi dia tak main ambil. Tu yang duduk terkandas ni, kasut duduk banyak. Kadang-kadang tu terlupa. Tapi banyak alasan orang kita ni, dia kata lupa. Tapi saya tak kisah kan tu. Saya biasa macam-macam ganti balik kat orang pun besar. Rugi pun rugi. Ada yang biasa main-main pagi-pagi, kasut tu dia duduk pegang 4 pasang. Dia suruh duduk 100. Dia kata adik pergi tukar duit. Dia pergi dengan ayak tu, hilang terus. Hilang terus pula tu. Macam kadang-kadang orang tu tak ada duit, mana dia main nak buat. Dia kata minta tolong lah, tak ada duit. Kita apa? Kita buat-buat. Lepas tu dia tanya kita balik, kenal apa? Tadi lah minta tolong, kata duit tak ada. Tak apa, tak payah banyak. Kita tak kisah pun. Rezeki tu dia main paling meluk. Jadi lagu tu lah cabaran kita ni, macam-macam lah. Ada yang setengah tu dia nak mati yang kita pun ada. Kita orang menyegar ni, kita kena lembut. Tak apa, tak payah marah-marah. Kita

Okay, based on air, Lan Toda, Waalaikumsalam Lan, WD30 kena laksa sambil dengar Polis FM. Amboi, dia perangat lah tu kan. Azizan Sulaiman, dia kata petang ni hujan sejuk tau dalam konti. Lagilah sejuk kalau dalam konti ni kan. Dah pun pukul 6.17 minit petang. Hasnah Hassan, Waalaikumsalam. Hujan lebat kawasan mana Hasnah? Kalau depan kompleks kami pun hujan dah reda. Mungkin di tempat lain hujan masih lebat ya. Hati-hati yang sedang memandu trek licin. Di Bandaraya Jejawi, masih lagi hujan ya, lebat kata Hasnah.

Kaziku pertahankan. Kita bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang irama melodi senja. Saudara, waktu solat maghrib malam ini pada pukul 7.12 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.21 minit malam.

Atas kuping hati yang luka. Hujan-hujan ni pula kan. Hati siapa yang luka eh? Bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama, melodi, senja, pilihan lagu-lagu nostalgia. Hujan-hujan ni juga dia minta break tau. Masalah, masalah.

sebuah perpisahan yang kau pinta. Minta break pun waktu hujan kan? Tapi kalau menangis dalam hujan, tak ada siapa yang tahu bahawasanya kita sedang menangis. 6.32 minit petang. Petang yang menyejukkan kita. Satu 2.9 MHz. Masih hujan lagi.

setelah hujan ya. Cha PJ kata kita nyanyi setelah hujan. Tu yang makin lebat tu. Oh, di PJ pun hujan lebat dia petang ni. Saudara, September ya, September banyak cerita. September banyak peristiwa. September banyak kenangan-kenangan yang sukar dilupakan. September akan kita tinggalkan. Nak duk mai dah, nak duk mai dah. Oktober.

September akan berlalu pergi ya. Faizah Star 9, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rosli Sabu katanya basah lencur ni, hujan lebat ya. Putri Indah Kayangan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Aja, hujan guruh, layan lagu set. Okey, Sharifah Mardiah, salam dari Kuantan, Pahang. Terima kasih ya. Perlis FM juga ada di Kuantan, Pahang. Rokiah Ma'ruf, selamat petang. Waalaikumsalam untuk Amir. Hari ini last September, esok tragedi esok tragedi Oktober bermula. Lagu-lagu nostalgia hiburan petang. Rosmina.

aku dalam teka-teki. Syazlim, nak beli apa hujan lebat dia? Bagaimana saya DJ Ellie di Fira FM. Selamat dia.

dari sampai syurga. Faisal Tahir, Lanzi. Okay, terima kasih. Dendam cinta seusia dunia.

dendam cinta seusia dunia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, waktu penting kita malam ini, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis berpukul 7.12 minit malam. MZ Perlis dari Maran, Pahang. Hujan runyai-runyai di Pahang ya. Apapun, selamat bertugas dan dipermudahkan segala urusan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 250 hingga ayat 252 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 250 surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Dan apabila mereka nampak oleh Jalut dan tenteranya, maksudnya apabila dah bertembung ni, tentera Talut, kita kata Talut dan tentera dia telah bertembung dengan tentera Jalut, qalu, lalu tentera Talut ni sebelum bertembung tu seolah macam dah, kita kata dah berhadapan dah perang ni, seolah-olah macam tentera Talut dah bersemuka dengan tentera Jalut. Lalu Allah kata qalu, lalu mereka berdoa kepada Allah, rabbana afrigh alaina sabra, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kukuhkan pendirian kami. Aqdam mana ni, kalau nak kira tu tapak kaki kami lah. Maksud kukuhkan tapak kaki kami ni, seolah kami tak lari ya. Wansurna alal qawmil kafirin. Dan bantulah kami untuk kami berjaya menewaskan kaum yang kafir. Muslim yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana ayat ini nak menyatakan? Tuhan ajak kita. Bagaimana Tuhan hikayat doa yang pernah dibaca oleh Talut dan tentera dia. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kurniakan kepada kami kesabaran. Nak pi perang, nak berjihad ni bukan sesuatu yang mudah. Sabar. Dan sabar ni bukan benda yang kadang-kadang dia boleh berkekalan. Hari ni kita bersabar. Bukan tentu sabar ni. Sebab tu orang kata, kesabaran ada batasnya. Ha, sengah orang dia kata macam tu. Maksudnya, sagi-sagi. Ha, kan? Maksudnya sabar ni benda yang susah. Sebab tu kita minta dekat Tuhan. Ayat untuk surah Al-Baqarah cerita Talut dan Jalut ni sedang pendengar sekalian, sebenarnya pengajaran untuk kita. Kadang-kadang kita menghadapi hidup kita, dia memerlukan kesabaran, dan kita minta Allah kurniakan kesabaran kepada kita. Wasabbit aqdamana, kuatkan, kukuhkan tapak kaki kami. Kalau kata orang pergi perang tu, musuh duduk depan, memang duduk nampak sama ada dapat menewaskan musuh ataupun mati di tengah musuh, yang mana mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan yang ada. Macam itulah kita bila kita berada atas jalan Islam, jalan perjuangan nak menegakkan agama Allah, minta Allah kukuhkan tapak kaki kita, tak lari kita daripada perjuangan ni. Wan sunnah. Dan antara yang penting juga ialah kita minta pertolongan Allah. Nak menewaskan kaum kafir dalam ayat ini memerlukan doa minta pertolongan itu mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 251 Tuhan berfirman, fahazamuhum biiznillah. Lalu tentera Talut dapat mengalahkan tentera Jalut biiznillah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sudut logik, jumlah tentera Talut yang bilangannya lebih sikit daripada tentera Jalut. Sebab apa? Sebab tentera Talut ramai hak minum air banyak tu, pakat tak larat belakang. Hak mana yang minum sikit itulah yang berjaya bersama dengan Talut dapat menewaskan tentera Jalut. Dan Allah hikayatkan dalam ayat ni, Allah kata waqatala Dawudu Jalut. Dan Nabi Daud, rupa-rupanya sidang pendengar sekalian, Nabi Daud ada dalam grup ataupun dalam kumpulan tentera Talut ni. Rupanya Talut ini sebagai raja, antara rakyat dia yang menjadi bala tentera adalah Nabi Daud. Masa tu wallahu alam, dari sudut zahir ayat ni mungkin Nabi Daud ni dah ada, cuma mungkin belum Tuhan bagi kat dia dari sudut kerasulan ataupun kenabian. Jadi ayat ni nak menggambarkan bagaimana terkenalnya Nabi Daud apabila waqatala Dawudu Jalut, dia dapat membunuh Jalut. Oh hebat, kalau dapat bunuh ketua hak jahat sekali itu, dia menyebabkan dia terkenal. وَأَتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ, dan Allah kurniakan kepada Nabi Daud pemerintahan dan hikmah. Maksudnya hikmah ini maksudnya kitab Zabur lah. Sebab antara Nabi yang dapat kitab ni, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah utuskan, Allah kurniakan kepada Nabi Daud kerajaan. Maksudnya selepas kematian Talut, bila Raja Talut ni meninggal dunia, lalu Nabi Daud dilantik sebagai raja. Maksudnya raja dalam kalangan Nabi ni antaranya lah Nabi Daud alaihi salam, antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kita kata Nabi yang pernah jadi menteri bahawa semua ni adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi banyaklah dalam kalangan Bani Israel. Mimma yasha', sebagaimana ya Allah kehendaki. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum biba'd. Allah kata, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, la fasadatil ard, tentulah akan rosak binasa bumi ni. Sebab itulah kita tengok bagaimana hikmah ayat ni. Ayat ini nak menyatakan, kalaulah bukan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bumi ni rosak lama dah. Inilah ayat nak menyatakan bumi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinallaha, tetapi Allah kata, zu fadlin 'alal alamin, tetapi Allah memiliki kurniaan yang Allah kurniakan kepada al-alamin, ke atas semesta alam. Al-alamin ni silam pendengar sekalian. Al-alam, alam ni maksudnya masiwa Allah. Selain daripada Allah disebut sebagai alam. Ha, maksudnya kira jin, manusia, flora, fauna, alam semua ni kita kata alam lakah. Dan ayat 252 Allah berfirman, tilka ayatullah, yang demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Natluha alaika bilhaq, kami bacakan kepadamu dengan hak dan benar. Maksudnya ayatullah dalam ayat ini lebih kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ayat ni dia ada ayat dalam bentuk ayat seperti ayat Al-Quran, dan ayat ni juga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam ayat 252 lebih kepada ayat Al-Quran, yang kami baca kepadamu wahai Muhammad bil haq, dengan benar-benar, dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan dan dekat masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.

وصى برين ونبل وأخباركم

dari Tirai Kamar. This is bagi pemenang pertandingan lafaz Iqrar Rukun Negara, diminta ibu bapa waris penjaga kepada Nur Aisyah Khairina, Sofia Nur Aisyah binti Syukri, Amni Muhammad Fauzi dan Arni Muhammad Fauzi, Amar Daniel bin Norizan untuk menghantar kiriman WhatsApp di talian 0174541688 berserta dengan screenshot email yang dihantar oleh pihak Perlis FM untuk keterangan lebih lanjut. Menghampiri ke pukul 7.54 minit malam. Di 102.9 MHz.

John Bon Jovi. Never Say Goodbye. Di 102.9 MHz Perlis FM terus menemani anda selama 18 jam 6 pagi hingga 12 tengah malam di 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 8.21 minit malam.

0: Haluan Negara.
1: Saudara, 9 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam, dan selepas hari ini dalam sejarah kita akan bersama lagi.

Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Bukan Cinta Biasa membawa saudara ke pukul 8.09 minit malam. Di 102.9 MHz. Sidi, Waalaikumsalam. Hero Anwar di Tasik Gelugor katanya hujan lebat.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Satu minit malam bersama dengan Yuna, terukir di bintang 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat.

into spring. SRD, Waalaikumsalam SRD. Nurha, salam. Hari ini kerja petang hingga malam. Katanya selamat bekerja. Layan the place FM. Terima kasih. Masih hujan lagi ke Nurha? 8.39. Pilihan seterusnya bersama dengan Sheila Hamzah, Manusia.

Malaysia, Syil Hamzah. Penyanyi ini cukup popular di negara China. Selamat malam juga untuk Pak Ku. Pak Ku kata kita ni bila ada tak mau, bila tak ada baru nak tercari-cari. Itulah ya. Waktu ada kita tak menghargainya langsung. Bila tiada baru kita terkapai-kapai mencari ya. Putri Indra Kayangan, waalaikumsalam. Layan lagu-lagu Sat Hujan-Hujan ni ya. Okey, Nurha, kami di Kuala Perlis hujan tak berhenti lagi. Sejuk didit. Ya, ya guys. Sejuk ya. Saya dalam ni lagi sejuk tau. Ya, bersama dengan Teja. Jom kita layan. Kau yang tak mengerti di 102.9 MHz.

kau yang tak mengerti. Teja, 13 minit lagi, 9 malam. 102.9 MHz. Selamat malam, Latifa. Malam ni, siang tadi, ya. Track Legend. 102.9 MHz.

Oke, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih kerana buka laluannya. Waspada selalu ya. Hati-hati. Track licin, track licin. Hujan sepanjang hari. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di jam yang keempat ini hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Semoga anda baik-baik semua ya. Hujan track legend, hati-hati kata Mizi di Kuala Lumpur ya.

Hello, hi. Assalamualaikum. Tolong buka jalan sikit. Ada orang nak lalu ya. Jalan licin. Track licin.

tempat anda bagaimana? Dengan hujan yang lebat sepanjang hari ini, apa yang kita harapkan agar suasana cuaca yang berjerubu akan terus berkurang ya, akan terus berkurang. 102.9 MHz Perlis FM. Saya ditemani oleh Sahar dan juga Syed Farid.

kasih yang layan Polis FM di 102.9. Terima kasih yang layan menerusi RTM Klik. Dan terima kasih yang layan menerusi TikTok Polis FM. Semoga anda sentiasa sejahtera selalu. Dan semoga anda sentiasa dipermudahkan segala urusannya. Matuk Munirah, ya. Waalaikumsalam. Katanya di Bunga Mas. Di Bunga Mas hujan. Hujan ni kan ada lapak macam-macam.

nasi dengan ikan kering pun jadi tau. Nasi dengan gelamor masam ke, kan?

Zoran tinggal aku ya. Aku seorang-seorang dalam ni dengan dua rakan penolong jurutera yang bertugas, Syed Farid dan juga Sahar ya. Mentari Merah di Ufo Timur. Johari tiba-tiba jam Jo. Pasal apa Jo yang jam? MGE ya. Bila dapat makan mie lagi kat Perlis? Dia kata mie goreng di Perlis ni sedap ya. Kalau dekat esok sampai dah. Kalau dekat esok sampai dah. Okey, nak tanya kawan-kawan kan. Kalau kawan-kawan pergi jalan-jalan ya. Pergi jalan-jalan luar dari Perlis ya. Luar dari Perlis. Tak kalah pergi agak jauh sikit lah. Kuala Lumpur ke Pahang ke Johor ke. Lepas tu adik-beradik dapat tahu. Telefon kita hampa mati dok di rumah aku. Hampa mati dok di rumah aku. Beberapa hari pun hampa main, hampa mati dok rumah aku. Agak-agak anda nak pilih yang mana? Pilih homestay ataupun hotel ataupun pergi tidur rumah adik-beradik. Mak Tok Munirah kata kalau kami kena cucuk jagung sedap hujan-hujan ni. Ayah tak payah, memanglah sedap cucuk jagung. Main berumur ni nak makan cucuk jagung pun perut kembung, merangin tak boleh. Perut pun dah jadi forehand dah. Second hand, third hand, forehand dah. Kadang-kadang ada yang dia tak apa nak suka sangat tau. Linda Syam kata tak mau menyusahkan adik-beradik. Kita pergi berjalan je rumah dia. Tidak kat hotel ataupun hostel kan? Amboi hang, hujan-hujan ni kita pergi kena pulut dakak amboi. Tapi kadang-kadang kalau macam saya pun kan, kalau kata kawan-kawan mewah hang tidur rumah aku. Mereka tak mau, kita pun bila ajak mereka, ajak kita pergi tidur rumah mereka pun. Kita pun tak mau sebab kita tak rasa selesa tau. Amboi Danny makan mie hujan-hujan ni. Mizi kata kalau duduk hotel boleh bebas keluar masuk. Betul kan Linda Syam? Takat kita pergi tengok mereka, pergi melawat mereka okey. Nak tidur rumah mereka minta maaf. Bukan action, dia bukan action. Kita okey. Orang rumah kita tak okey. Orang rumah kita okey. Kita tak okey. Anak-anak kita pun tak okey kan. Dah 8:26 minit malam. I hate myself for loving you. Ada juga macam ni.

Hate Myself for Loving You. Pakku kata zaman ni tengah bercinta. Zaman lagu ni popular, dia tengah bercinta. Amboi pakku ya. Linda Syam kata betul eh. Kita pula kalau pergi berjalan bawa semua anak cucu penuh rumah. Sekejap lagi, bukan setakat kita tak selesa dengan depa-depa pun tak selesa. Zainal Bahari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau tiada arah melintang, depa ni saja tak ada buat kacau saya malam-malam. Hujan-hujan ni cerita bak nasi lah, cerita bak ikan kering lah, macam-macam ya. Abang Sam Celurit Senja ya. Selamat malam kaki tangan. Selamat malam kepada kaki tangan klinik kesihatan SPG4 tahun 2020 ya. Abang Din speak, Din speak dan rakan. Okey, daripada Abang Sam Celurit Senja ya. Oh, untuk geng-geng klinik kesihatan SPG4 ya, tahun 2020 ya. Dah berapa tahun dah? 6 tahun berlalu ya. Syah, kalau hujan makan nasi dengan ikan tamban, tumbuk cabai apa nak kata sedap, tak terkata. Lah, apa buat lah apa pun kan, apa nak makan apa pun, apa makan lah kan. Makan malam-malam kalau hujan kak-kak malam, apa duk makan malam-malam, lalah jadi ibu gamat pun apa tahu. Ibu malam bersama dengan Nurul, kerana terluka di 102.9 MHz.

Ekrană Tuluca. Fata da rosa, selamat malam untuk Fata da rosa, rasanya di Pulau Pinang ya. Tidur malam ini diselimuti dengan kedinginan malam ya. Hijau bumi Tuhan. Jom kita layan ekspedisi.

hijau bumi Tuhannya. SBDC membawa kita ke pukul 9.42 menit malam. Masa di 102.9. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami sambil layan frekuensi ini. Frekuensi ini tidak pernah berubah ya. Tidak pernah berubah. 102.9 MHz. Ada yang nak tidur awal malam ni kan? Tapi yang jenis keluar malam ni tak beraya. Dia kena jumpa juga kawan-kawan dia. Lagu Sudirman sudah pun berlalu. Saya dah siar hujan dan air mata tadi.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dua jam, lima minit lagi kita akan tinggalkan September. Oktober sedang menanti.

o tragedie octobă. Hala, mě promulá na octobă. Anda de promuda kanda skala urusan anda. Naramanti, di meru hujan lebat dari petang tadi ya. Tok Aman, selamat malam. Abang Sam, Fariza, Cik Azma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengampiri pukul 10 malam.

saudara, kita mengharapkan agar penyanyi ini kembali sembuh seperti sedia kala. Nash yang terlibat dengan kemalangan. Zahir tak terucap. 10.3 minit malam. Tengku N, hai. Selamat malam, Tengku N. Sebelas malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur, ya. Berita dari pusat berita radio Angkasa Puri. Zahir tak terucap, Lisa Fan.

akhir terucap ya. Kata Brother Syed Ali Syed Darus, semoga Brother Nash sembuh seperti sedia kala. InsyaAllah ya, insyaAllah ya.

Okey, Amir Masjid. Tok Eh, selamat malam Tok Eh. Tok Eh kata abang BO kita Anwar yang berada di Perlis Hutan Haji. Hai. Okey, Amir Masjid dengan Chalar. Ada yang masih lagi berteka-teki. Masih lagi bertanda tanya. Jom kita layan Syamil.

ribu tanya-tanya ya. Ada yang kata mengantuk awal malam ni ya. Omar Saban di Merlimau, Melaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita cop wadah, kita ke sana sekejap. Kita layan Alonso Somsan. Sawadikrab. Sawadimai. Sawadi, Sawadi.

Okay, kumpulan Loso dengan Somsan ni. Somsan ni nama perempuan tau. Ibarat malam kita teruskan bersama dengan kumpulan Slam. Nurimis mengundang. Di 102.9 MHz Alis FM. Terus setia menemani anda. Jom, layan.

orang tak sedar ke menangis. Kalau menangis dalam hujan, orang tak tahu kata kita menangis tau ya. Grammys mengundang Slam di 102.9 MHz Polis FM 10.30 minit malam.

Fun Line Time dengan Dawa, eh? Puteri Siput Emas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hujan tak berhenti di Kuala Kangsar, tapi dapat dengar dengan baik Perlis FM. Terima kasih Puteri Siput Emas.

Tom Jones dengan Delilah ya. Dan Perlin, selamat malam Dan. Kata Dan dah sihat cara orang pencen lah. Arif Rahman, terima kasih. Dalam banyak-banyak wajah kan, wajah siapa di hatimu? Selamat malam Dan Perlis.

siap di hatimu. Kata Reza Lamzah, wajah mak dan juga wajah ayah. Azlina Aziz dengan wajah siapa di hatimu, saudara. Setelah 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur. Berita ya, berita

0: Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam Belanjawan 2027. SPRM syor penambahbaikan tadbir urus felda. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, baik saudara, menghampiri ke pukul 11.14 minit malam dan seperti biasa saudara, selama setengah jam kita akan diikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Okey, kau tinggi di awan biru nyanyian Dato' Sharifah ini mengakhiri irama lagu Tanpa Henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa, Belayan Jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Menghampiri ke pukul 11.45 minit malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga malam ini tidur anda diselimuti dengan kedinginan malam.

Okay. Malam Datuk M. Nasir dan saudara, seperti biasa malam ini sebelum berpisah di udara, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Ada bintang tak malam ni? Tak ada kan? Bintang ada. Bintang ada. Cuma kita tak mampu memandangnya. Bulan penuh. Selamat malam bintang-bintang semua.

saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Sahar dan juga Syed Farid. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Jumaat nanti waktu yang sama 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan sebelum berpisah, seperti biasa, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Dan seperti biasa, saudara ingat selalu ya. Ingat selalu. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ni dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

In Spirit daripada kumpulan Nirvana, Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan pergi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini, geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yalah, geng buruh hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, Assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng buruh hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama geng buruh hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. Arti yang teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu hingga 6 pagi. Dia dah letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey, jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

Malam Sentiasa di Hati. Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12:30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. National FM, Sentiasa di Hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada UOPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GPH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman Kak Mira. Kita ada juga Nikmat. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa di Hati. Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GPH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi layan. Okey. Layan, okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GPH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Panas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis Nasional Game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy sahaja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dia kongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. Nak TikTok, minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itrozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melampau diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang mandu, rasa lebih bersemangat, insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurlo Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Peralis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon, katanya selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya, teruskan kerja dengan rajin dan tekunnya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah, Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hatiku.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Almaties tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

Kilas Fakta. Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 107.

السابق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli pengerusi Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh ahli kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barakahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan-puan atau umat kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri supaya kamu litas kunuh, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi Muhammad, dan sallallahu alaihi Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu-Melayu, Cina-Cina. Bangsa ni maksud manusia-manusia, jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur berbeza, banyak benda yang berbeza tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allah Subhanahu wa Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekali kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud

0: rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allahumma salli Muhammad, inna fi dhalika la'ayatan li'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu, dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tu kan tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam, ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa, isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran, yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal, baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah ada, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ini tabang ni yang duduk doa-doa tu lah. Tu duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dak yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh saya ke? Ha dia lah. Ha nak ni. Wa dhuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat dia tu, maksud dia apa? Anak, cucu, cicit. Apa? Piut. Itu. Dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik. Tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sakit, tak kena buang kerja. Sakit tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kot malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Kalau dia niat kerana Allah, apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya, dia dapat pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

Sedih hati, tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau, tapi mungkin dalam diam ia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Ilmu Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dia, cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. 27 Ogos 1965, Masjid Negara dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Ketiga, Almarhum Tuanku Syed Putra Perlis. Kubah Masjid

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Kembali kita lagi, berjumpa lagi kita di hari Khamis 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh, sedar tak sedar hari ni dah pun 1 Oktober, dah masuk bulan yang baru, bulan ke-10 di tahun 2026 ini. Saya Zali Ahmad kembali terus menemani anda hingga 10 pagi nanti untuk 4 jam yang pertama ini. Macam biasa ditemani oleh dua rakan penolong jutera kita pagi ni. Kita ada Lady Ra Kak Zahra dan juga Saroji yang terus menemani saya di Beli MCR. Anda yang terus mendengarkan kami di 102.9 MHz ataupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.59 minit pagi. Sebentar tadi, Zuhur 1.11 minit tengah hari nanti, Asar pula 4.24 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.12 minit malam nanti, dan sekali waktu Isyak 8.21 minit malam.

تلك آيات الكتاب.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, saya pernah terbaca lah kat media sosial. Ada yang kata ni, umur dunia kita ni akan berakhir pada tahun sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian. Jadi, ada tak hadis yang mengatakan tentang umur dunia ni, Ustaz?
3: Sebenarnya, tentang bilakah kiamat, berapa umur dunia secara tepat, ini tidak ada hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi SAW. Bahkan bila mana sahabat tanya kepada baginda tentang mata sa'ah, bilakah kiamat? Baginda jawab apa? Madza a'dadta laha, apa yang kau telah buat persediaan untuk menghadapinya? Maksudnya baginda tak sebut terus pun tahun bila, tapi baginda tanya balik, apa yang kau telah buat persediaan? Kawan tu jawab balik, la syai, tak ada apa pun, melainkan aku mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Nabi sebut dekat kawan tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cinta. Maksudnya kat akhirat nanti, dia akan bersama orang yang dia cinta. Yeah. Kita nak sebutkan bahawasanya bila kawan tadi tanya baginda tentang bilakah kiamat, Nabi tanya balik, apa yang kau buat persediaan untuk menghadapinya? Yeah. Jadi, yang penting untuk kita sekarang ni, yang pertama, kita tidak tahu secara pasti bilakah kiamat akan berlaku. Mm-hmm. Yang kita dapat tahu adalah tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW ceritakan kat kita. Dan juga yang pentingnya, apa yang Nabi tanya balik kat kawan tadi, apa persediaan yang dia lakukan. Jadi sebab itu benda yang paling penting adalah kita membuat persediaan untuk menghadapi kiamat ataupun kematian. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian lah, sebab kita tidak tahu bilakah ia akan berlaku secara pasti.
0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan merahmati kita semua. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi juzuk yang ketiga. Kita alhamdulillah baru tamat juzuk yang kedua dan kita masuk juzuk yang ketiga. Ayat yang kita nak baca pada pagi ini ayat 253 dan ayat 254 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu fattalna ba'dahum 'ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 253, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah kata tilka rusulu, yang demikian rasul-rasul kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Maksudnya rasul-rasul ni, bagaimana pencerahan tentang siapakah rasul yang pertama. Ulama akidah bersisi faham. Ada kata Nabi Adam adalah rasul yang pertama. Ada sebahagiannya menganggap Nabi Adam, Nabi Idris adalah nabi tapi bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini kita kata khilaf dalam kalangan ulama akidah. Jadi rasul-rasul ni Tuhan kata faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Sebab tu bila kita belajar akidah, dia ada membicarakan tentang rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Ulul azmi ni maksudnya nabi yang banyak ujian yang Allah beri kepada mereka. Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maksud ujian yang sangat dahsyat yang Allah uji ke atas mereka. Bukan bermakna nabi-nabi lain ni tak ada ujian. Nabi Yusuf pun sakan juga ujian yang Allah bagi kat dia. Nabi Daud, ayat-ayat yang kita baca sebelum ni, masuk dalam perang dapat mengalahkan tentera Jalut dan Nabi Daud sendiri membunuh Jalut. Jadi banyak ujian-ujian dan Allah lebihkan. Ada yang lebih rasul ni, ada menjadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang lebih menjadi ulul azmi. Minhum man kalamallah. Allah kata sebahagian daripada nabi-nabi ataupun rasul ni, man kalamallah, yang bercakap dengan Allah. Yang bercakap dengan Allah maksudnya Nabi Musa lah, yang cakap dengan Allah ketika munajat di Tur Sina. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebahagian darjat daripada sebahagian yang lain. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa alaihi salam putera Maryam al-bayyinat, beberapa mukjizat. Oh, Nabi Isa pun sakan juga mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Dari kecil dalam buaian dah boleh bercakap dah. Oh, hebat. Dapat menghidupkan yang mati. Kan dapat melegakan jadi perawat kepada penyakit sopak. Ni kita kata kelebihan mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa. Pun kita kata kelebihan yang Allah bagi dekat Nabi kita pun hebat, tuan-tuan puan sekalian. Mukjizat Al-Quran, mukjizat yang agung sampai kiamat. Ini antara mukjizat agung yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Dan kita berbangga, kita terpilih salah seorang daripada umat Muhammad, dan kita memiliki Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Kita dah bersyukur. Dan mukjizat yang Nabi tinggalkan untuk kita adalah Al-Quran. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, sentiasalah kita berdamping dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita belajar tafsir untuk kita dadabur, dan kita beramal dengan intipati Al-Quran. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa ni berapa mukjizat, dan kami perkuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Apa makna Ruhul Qudus, sidang pendengar sekalian? Ruhul Qudus ni dalam tafsir, bagaimana kejadian Nabi Isa berbeza dengan kejadian manusia yang lain. Sebenarnya kita kata kejadian Nabi Isa ni tak berbapak. Kita kata sebenarnya pelik lah, sebab manusia ni patut berbapak dan beribu. Tetapi sebenarnya hak lebih pelik, Nabi Adam lagi pelik. Tak ada pak, tak ada mak, lagi pelik kita kata. Ni kita kata Allah punya kuasa kita kata. Cuma untuk Nabi Isa alaihi salam, Ruhul Qudus merujuk bagaimana tiupan Ruhul Qudus, tiupan roh oleh Jibril pada diri Maryam dan mengandung dan bersalin melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian. Dan Allah sebut, walau sya'allahu maqtatal alladhina min ba'dihim. Allah kata, dan kalau Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan manusia yang datang sesudah Rasul, min ba'dima ja'atuhumul bayinat, sesudah datang kepada mereka pelbagai macam keterangan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, kalau Allah nak, Allah boleh jadikan manusia ni aman sentosa. Dari Nabi Adam sampailah kita sekarang ni, sampailah penghujung sampai kiamat. Allah kata, walau sya'allahu maqtatal allazi. Boleh je. Kalau Allah kehendaki, dunia ni tak akan berlaku peperangan. Dunia ni tidak akan berlaku berbunuh-bunuhan. Tetapi apa yang berlaku? Bukan kata sekarang.
anak Nabi Adam tu baru je hidup kat dunia ni. Dunia ni baru ni. Nabi Adam lepas tu anak dia dah berbunuhan antara satu sama lain. Maksudnya, apatah lagi zaman kita. Walakini ikhtalafu, Tuhan kata, tetapi apabila manusia berselisih, perselisihan inilah menyebabkan faminhum man amana, sebahagian daripada mereka beriman kepada Allah, wa minhum man kafar, dan ada sebahagian mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu maqtatalu, Allah kata, seandainya Allah kehendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah kata Allah Maha Kuasa. Seolah macam inilah, Allah punya kuasa, ikut Allah lah nak buat macam mana pun. Sebab tu Tuhan kata yaf'alu ma yurid, Tuhan akan buat apa yang dia kehendaki. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, ayat 254 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Sidang pendengar sekalian, tengok Tuhan kata kepada kita, hendaklah kamu nafkahkan sebahagian, bukan semua. Nafkahkan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada kamu. Hak yang Tuhan minta semula ni, dalam ayat yang kita baca sebelum ni, yang Tuhan nak minta pinjam kat kita tu, man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Allah kata, adakah siapa-siapa yang nak bagi pinjam kat Tuhan, nanti Tuhan nak bayar balik kat akhirat nanti, bagi sesuatu yang berganda? Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, Tuhan kata, nafkahlah apa yang kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayyati yaum, sebelum datang hari kiamat. Maksudnya kiamat ni, dia ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kiamat besar ni, kita kata matahari naik sebelah barat, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, bunuh Dajjal, tu semua tanda kiamat yang besar. Ada 10 perkara di situ. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, nak nafkah, nak sedekah, nak derma, nak wakaf apa semua ni, sebelum kiamat. Jadi sebelum kiamat ni, untuk kita ni, setengah orang dia tak dan kiamat besar, mungkin dia dan dengan kiamat kecil. Apa kiamat kecil untuk kita sedang benar sekalian? Adalah hari kematian kita. Hari kematian kita adalah kiamat kecil untuk kita. Jadi nak nafkah sebelum kita matilah. Yaumul la bay'un fihi. Tuhan kata hari yang mana tidak ada jual beli padanya. Kita nak jual beli dengan Tuhan tak boleh lah. Kita jual kat Tuhan, Tuhan beli kat kita, bagi ganti pahala dengan syurga. Tak boleh dah pada hari itu. Wala khullatun, tak ada dah sahabat-sahabat, kawan-kawan hak boleh tolong kita ni. Dekat dunia ni tak apalah, ramai boleh tolong kita. Hari kita nak mati, tak ada siapa boleh tolong kita. Wala syafa'ah, begitu juga tidak ada lagi syafa'an untuk kita. Jadi syafaat ni masa kita hidup ni lah. Sama ada kita nak bantu orang mati dah, kita doa kat mereka, kan mungkin kita sedekah sesuatu dalam bentuk wang ringgit, niat untuk ayah kita yang telah meninggal dunia. Boleh, tak ada masalah. Wakaf nama mereka, hatta kita jadi syafaat untuk mereka. Dan antara yang lain juga sidang pendengar sekalian, adalah Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat untuk kita apabila kita masuk ke alam barzah. Dan Allah tutup ayat ni, Allah kata wal kafirunahumul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang yang ingkar akan arahan Allah Subhanahu wa taala, humul zalimun, mereka itulah golongan yang zalim. Jadi Tuhan nak peringat kita, jangan jadi orang yang ingkar kepada Allah menyebabkan kita telah menzalimi diri kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Já, fly. Terbaik.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Serasi denganku 102.9 MHz Blitz FM untuk anda. Morning Blitz, morning Malaysia. Morning, morning, morning.

Alhamdulillah, hari ini kita dipinjamkan sehari lagi kehidupan kita. Dibenarkan lagi hari ini oleh Allah SWT. Menghela nafas kita, menghirup oksigen. Dan segalanya yang telah kita lalui hari semalam, dengan cerita-cerita semalam, kita letak ke tepi dulu. Hari ini kita nak buka buku 35 baru hari ini. Buku surat yang baru hari ini untuk perjalanan kehidupan. Khamis 1 Oktober 2026. 1 Oktober dah hari ni, guys. Masa berjalan meninggalkan kita. Atau kita yang ketinggalan sebenarnya. Bagi yang rasa ketinggalan lah. Tapi bagi yang dia tak kerja, dia tak bertangguh, sentiasa selesaikan. Tak buat hari ni, hari ni dia kena selesaikan. Esok cerita lain. Itu hebat, itu hebat. Bagi yang tertangguh-tangguh, bukan tak hebat. Hebat kan. Cuba percepatkan sikit. Gitu cerita dia. Okay, 102.9 MHz mengharapkan kesejahteraan anda, kehebatan sentuhan anda hari ini, kemanisan senyuman anda pagi ini. Kalau anda seorang wanita, wanita yang anggun gitu. Kalau anda seorang lelaki, lelaki yang berkarisma gitu. Kalau kita seorang manusia, manusia yang penuh dengan insania di dalam hati dia, sentiasa menyayangi, menghormati tindakan-tindakan kita. Mentaliti kelas pertama yang kita miliki. 7.20 minit pagi, mengharapkan anda terus setia bersama kami hingga 10 pagi nanti. Kita nak tengok apa yang dinyatakan oleh Met Malaysia untuk perlis hari ini, 1 Oktober 2026. Hello Met Malaysia. Hari ini Met Malaysia melaporkan pagi tiada hujan. Tapi mendung, pagi ni sejuk sangat. Ada yang tak mandi ni, ada yang tak mandi. Kamu tebal pagi, pandangan terhad awal-awal pagi. Saya datang tadi pukul 5.30, memang pandangan terhad. Kabut sangat-sangat tebal. Kalau ikutkan map Malaysia, petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan malam hujan di beberapa tempat. Suhu kita hari ini memang capai maksimumnya 33 darjah Celsius. Untuk hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026. Thank you map Malaysia yang telah pun sentiasa hari-hari update ke konti kita. Kamu nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, langkah kaki kanan, semoga diperbudahkan segala urusan hari ini.

4 menit pagi. Kalau pandangan anda terhad, jarak pandangan anda terhad di kerana kabus, perlahankan kenderaan kita pagi. Bomba redah banjir 2 km selamatkan 7 keluarga terperangkap di Kelang. Kita tengah gabus je kan. Tengah hujan manja-manja gitu kan. Kalau tak boleh nak keluar menoreh tu, kalau keluar motong tu, habis Asyara tu kan. Dia bagi suruh rehat, ada baiknya juga ada. Kalau tengok kat luar ni, ha, kat Kelang ni sampai banjir-banjir, sampai bomba kena main selamat pula. Anggota bomba terpaksa meredah banjir kilat sejauh 2 km. Demi menyelamatkan 7 sekeluarga termasuk 4 kanak-kanak yang terperangkap di Taman Rashna di Kelang. Mengikut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, tindakan itu diambil berikutan paras air tinggi manakala jentera bomba tidak dapat masuk ke lokasi. Dan pihaknya telah pun menerima panggilan kecemasan tersebut katanya jam 7 malam sebelum pasukan anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Kelang Selatan. Mereka bergegas ke lokasi dan komando operasi melaporkan kejadian banjir sedalam paras pinggang yang mana jentera bomba tidak dapat masuk ke lokasi kerana paras air tinggi. Anggota bomba perlu berjalan sejauh 2 km untuk ke lokasi kawasan perumahan terbabit yang banjir. Semua mangsa termasuk 4 kanak-kanak ditemui dibawa ke lokasi yang selamat. Mangsa dihantar ke pondok dataran tinggi yang selamat dan banjir kilat juga menunjukkan trend penurunan ketika ini. Ianya berlaku apabila Shah Alam dilanda banjir kilat susulan hujan lebat kira-kira jam 4 petang semalam. Kalau mengikut aplikasi Trax, banjir kilat dikesan berlaku di sekitar ICT Section 7, kawasan berdekatan pintu belakang Universiti Teknologi Marayu ITM, di kawasan Lampu Isyarat Padang Jawa Section 16, Shah Alam dan Persimpangan Lampu Isyarat di Bukit Raja. Dan mengikut aplikasi tersebut lagi, beberapa kawasan lain turut dinaiki banjir, antaranya Taman Intan dan juga Taman Rashna Kelang. Taman Rashna inilah yang memerlukan penyelamatan tadi ni. Dan juga Sungai Rasau juga turut terlibat serta Section U12. Ikut berita ini dikeluarkan, keadaan kawasan masih sesak semalam ni. Dan kita harapkan hari ini ada penurunan dan insyaAllah semua di dalam keadaan baik. Dan pihak bomba, terima kasih abang-abang bomba yang telah pun mengambil tindakan pantas susulan daripada laporan yang telah pun diberikan. Bomba sentiasa standby, bomba sentiasa steady, pandu bang, pandu. Anda yang dalam perjalanan dari Alostar waktu ini, datang bekerja ke Perlis, ataupun anda dari Perlis nak pergi ke Alostar, hati-hati dengan pemanduan anda.

Fresh Morning. Tiga setengah pagi. Ada yang tanya saya pagi ni, Ryan mana Ryan? Okay, saya akan bersama dengan Ryan pada setiap hari Rabu sahaja. Saya berkawan dengan dia hari Rabu ya. Hari lain saya tak kawan dengan dia. Dan esok insyaAllah kalau tiada apa-apa melintang, saya akan bersama dengan penyampai. Bukan orang baru lah, orang lama kat RTM ni. Dari Kedah pergi ke Ipoh, Perak, kemudian datang ke Perlis. Dia kata nak pencing kat Perlis ke. Esok kita akan bersama dengan DJ Faizal. Yang insyaAllah kali pertama akan bergandingan bersama dengan saya untuk konti awal pagi esok. Wish, ada dari Sungai Petani datang sini pukul berapa awak nak bangun bro? Dia pagi dari Sungai Petani, bayang. Kita orang masuk pukul 6 pagi. Pukul berapa dia nak tolak dari Sungai Petani tu? Hati-hati, sekarang pun dia dalam perjalanan. Hati-hati bro, pelan-pelan gitu. Jangan laju-laju, lag ya. 3,542 pelarian Myanmar akan dihantar pulang dalam fasa kedua. Itu menurut Datuk Seri Fahmi Fazil. Lu cakap kerajaan perpaduan. 3,542 pelarian Myanmar akan dihantar pulang dalam fasa kedua ni. Dan bagi fasa kedua, seramai 3,542 pelarian Myanmar ni telah dipersetujui bersama dengan pihak Myanmar untuk dihantar pulang ke negara mereka. Untuk rekod, fasa pertama penghantaran pulang pelarian Myanmar berjaya dilaksanakan. Semalam membabitkan 1,476 orang. Jumlah 3,542 untuk fasa kedua sudah dipersetujui bersama dengan Myanmar. Menurut Menteri, semua individu dalam kumpulan pertama sudah dikenal pasti oleh pihak berkuasa Myanmar dan senarai nama mereka sudah dikemukakan kepada Malaysia menerusi nota diplomatik bertarikh 13 Ogos melalui Wisma Putra. Syabas Malaysia. Syabas Kerajaan Malaysia. Dengan keputusan kita yang tegas untuk menghantar pelarian-pelarian Rohingya ini untuk kembali ke negara mereka. Bukan tanpa belas kasihan, bukan mengenepikan isu kemanusiaan, tidak. Kita telah pun memanggil, kita telah pun menawarkan mereka untuk berada di sini. Mereka seketika bekerja di sini, berada di sini. Tapi please lah, bukan untuk selama-lamanya, geng. Please lah. Kalau kita tahu, kalau kita tengok kat media-media sosial pun kan, macam-macam masalah ada. Macam-macam masalah timbul. Dan ianya menimbulkan isu perkongsian hak dan sebagainya. Ui, seram dengar. Jadi tak apalah benda yang ada lepas tu kan. Yang sedang, nak kata lepas pun tidak, sedang berlaku sekarang ni. Semoga yang berwajib dapat mengatasinya sebaik mungkin dengan bantuan daripada masyarakat setempat yang sememangnya menyedari perkara ini dan mengambil tindakan. Tapi jangan lebih-lebih bagi persatuan ataupun pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan hak asasi rakyat Malaysia ni, yang katanya takut diketepikan kerana banyaknya pelarian-pelarian Myanmar ni. Kita harapkan anda bertindak mengikut panduan. Anda bertindak masih lagi dalam law. Masih kerana kita, negara kita, rules of law kan. Dan membiarkan pihak berwajib dan terus mengambil tindakan setelah anda kemukakan apa isu yang berlaku sebenarnya. Terima kasih untuk rakyat Malaysia yang prihatin dengan apa yang berlaku sekarang ni. Baik, terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM. Dapun 7.34 minit pagi. Kita semua slay bagi ni. Are you slay?

Rabies di Kedah, 50 sampel anjing kucing sudah diambil. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPB Kedah sudah pun mengambil 50 sampel anjing dan kucing dalam tempoh 4 hari untuk pemeriksaan bagi mengesan kemungkinan jangkitan rabies. Dr. Syahrul Ahmad Talib berkata semua sampel diambil daripada anjing dan kucing yang berada berhampiran kawasan kejadian termasuk menerusi operasi tangkapan dan persempalan yang dijalankan. Jadi semua sampel sudah dihantar ke Makmal Veterina di Bukit Tengah Pulau Pinang untuk dianalisis. Keputusan penuh sampel dijangka diperoleh dalam tempoh 1 hingga 2 hari dan setakat ini belum ada sampel yang menunjukkan keputusan positif. Kita harapkan cara yang kurang baik ini sama-sama kita doakan supaya dia punya rantaian dia berhenti sampai di situ saja. Sama-sama kita doakan Kedah dekat dengan tu, dengan Perlis. Kita doakan semoga rakyat Malaysia semua aman daripada semua perkara-perkara yang kita takuti, rabies ke kan. Jadi sama-sama kita jaga keselamatan kita dan pemilik-pemilik anjing pun jangan suka-suka lepas gitu je. Dan anda yang pagi-pagi berjoging, yang selalu berjoging kat kawasan-kawasan tertentu, seorang-seorang diri dan sebagainya, kalau tengok ada sekumpulan anjing, janganlah nak ada gagah-gagah juga kan. Kut dikejar adik anjing. Jenuh lari tak cukup tanah. Jogging puas-puas kali tu. Kan, kita harapkan anda yang jogging, yang suka berjoging seorang diri tu, jaga keselamatan anda. Dapat mengenal pasti risiko yang ada di hadapan anda. Semoga semuanya selamat, insyaAllah. Ketenangan kami harapkan untuk anda.

dengan teh hijau, tajuk lagunya. Wow, nampaknya kabung semakin tebal lah. Semakin tebal. Bukan semakin berkurangan, semakin tebal. Saya dapat lihat dari jendela konti ni. Orang tu kata berkemutih gitu. Kawan-kawan yang baru datang ke tempat kerja, kawan-kawan yang baru memasuki kawasan ofis, bersemangat pagi ni. Lambai-lambai tangan mengucapkan selamat pagi. Itu yang sebaiknya. Bila kita keluarkan aura-aura positif, cukup dengan melambai tangan pada kawan-kawan, cukup dengan memberi salam, cukup dengan secubit ciuman, anda sedang mendahirkan ataupun mengeluarkan, menyebarkan aura-aura positif anda. Syukur Alhamdulillah, anda gembira lah hari ini nampaknya tu. Ya, semua orang gembira hari ini. Kita doakan semoga semua orang gembira hari ini, semua orang tersenyum hari ini. Tapi geng, kabus tebal geng. Jalan waktu ni basah cermin mata. Kena duduk lap cermin mata. KBR dah 3 kali lap cermin mata dia pagi-pagi ni. Cermin depan kita, kita juga basah. Mana yang wiper kurang cantik tu? Berjalur-jalur lah kat depan tu. Memang basah cermin depan kita pagi ni. Hati-hati dengan pemanduan ya. Tak pasti pemandangan anda terhad waktu ini. Perlahankan kenderaan anda. Angka korban serangan tentera udara, serangan udara tentera di Barat Myanmar dilaporkan meningkat kepada 50 hari ini. Kita baru je nak hantar pulang, baru je hantar 1,000. Nak hantar lagi 3,000. Tiba-tiba dengan cerita macam ni pula. Jumlah korban dan serangan memasuki hari kedua. Dimaklumkan petugas sukarela di lokasi kejadian sehari selepas serangan itu menyasarkan sebuah pasar. Sukarelawan Wai Hung Aung berkata tentera bertindak mengebom pusat perdagangan di tebing sungai di bandar Kau Tau, negeri Rakhine, 5:30 pagi waktu Malaysia, dan angka korban awal dilaporkan kira-kira 30 orang. Angka korban ini mencecah 50 orang, manakala 58 lagi cedera, dan jumlah sebenar korban mungkin lebih tinggi berikutan sebahagian mayat tidak dapat dikesan dalam kebakaran selepas serangan itu. Dan seorang lagi sukarelawan tempatan mengesahkan angka korban sama, namun enggan namanya didedahkan atas faktor keselamatan. Sementara usaha mendapatkan komen tentera Myanmar berhubung serangan itu tidak berhasil. Pasukan bersenjata etnik tempatan Arakan Army AA yang menguasai kawasan berkenaan sebelum itu memaklumkan 49 terbunuh dan 58 lagi cedera, termasuk 22 dalam keadaan kritikal. Dan menurut Arakan Army, mangsa terdiri daripada orang awam dan peniaga pasar. Aduh. Itu cerita-cerita yang berdekatan dengan kita, negara-negara ASEAN, jiran-jiran kita. Apa hal yang berlaku kat sana kita pun tak tahulah. Ya Allah, hai. Baru je dah hantar balik, dah dengar cerita macam ni pula. Kalau di Thailand, banjir Thailand meragut 23 nyawa. Thailand pula berjuang dengan banjir. Pihak berkuasa Thailand mengesahkan sekurang-kurangnya 23 orang maut akibat hujan lebat dan banjir membabitkan 42 wilayah di Thailand sejak hampir 2 minggu lalu. Walaupun air mula surut di Bangkok, operasi di lapangan terbang utama negara itu masih lagi terjejas. Dan kerajaan turut meluluskan pakej bantuan bernilai jutaan dolar bagi membantu mangsa banjir serta usaha pemulihan di kawasan terjejas. Bangkok mengalami kira-kira 320 mm hujan dalam tempoh 3 hari minggu lalu, hampir menyamai jumlah hujan yang biasanya diterima bandaraya berkenaan sepanjang September. Seminggu sama dengan 1 bulan. Gubernur Bangkok Chan Chat Siti pun berkata beliau menjangkakan banjir di jalan utama ibu negara itu akan surut dalam tempoh 2 hari, manakala kawasan lain yang masih dinaiki air mungkin mengambil masa sehingga seminggu untuk pulih. Dah pun 23 nyawa hilang kerana banjir yang berlaku di Thailand, negara yang berjiran dengan kita. Berita dari negara-negara ASEAN, dua negara ASEAN, satu bergolak dengan peperangan, satu lagi sedang berjuang dengan kemarahan alam. Aduh. Semoga semuanya okey. Semoga semuanya dapat diselesaikan sebaik mungkin. Malaysia! Maneng!

Denganku. Ya, serasi denganku di 102.9 MHz. Suasana pagi ni membuatkan kita sedar betapa besarnya keagungan Tuhan, betapa kecilnya kita manusia. Stay tuned to Police FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama-sama saya Sezali Ahmad dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah agar Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS terus memperkukuh amalan takbir urus yang berintegriti, terus dan berakuntabiliti. Baginda yang juga di-Pertua MAIPS menegaskan setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sentiasa mengutamakan kepentingan agama serta kesejahteraan umat Islam. Dalam usaha membawa perubahan, baginda berharap MAIPS tidak takut menilai semula pendekatan yang kurang berkesan. Baginda juga mengingatkan bahawa perubahan tidak semestinya bermula dengan sesuatu yang besar. Kadangkala perubahan yang kecil tetapi jika dilaksanakan secara konsisten mampu menghasilkan impak yang besar. Asas utamanya ialah kesungguhan, disiplin dan keberanian bertindak. Demikian titah baginda ketika berkenan mempengerusikan persidangan mesyuarat MAIPS bilangan kelima tahun 2026 di Kangar baru-baru ini. Tuanku Syed Faizuddin Putra yakin dengan kepimpinan berintegriti, takbir urus yang kukuh serta warga kerja yang komited, MAIPS mampu terus berkembang menjadi institusi agama yang diyakini, dihormati dan memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat. Polis sedang mengesan seorang lelaki warga Myanmar bagi membantu siasatan kes penemuan rangka dalam sebuah guni di kawasan kebun berhampiran sebuah kilang beras di Kangar.